0: Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal.
1: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim tarif tagihan listrik dan perusahaan daerah air minum PDAM naik 2 kali lipat. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah memasukkan kata kunci tarif listrik naik 2 kali lipat ke mesin pencari Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan tempo.co yang berjudul begini, PLN sampaikan tak ada kenaikan tarif listrik. Dalam pemberitaan tersebut, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PLN Gregorius Aditrianto menyatakan tarif listrik untuk periode April sampai Juni 2026 tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan periode sebelumnya.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Radio Suara Jombang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
2: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 pukul 7.05 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Ari, warga Desa Kepanjen, yang melaporkan adanya biawak masuk ke dalam rumah warga. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Damkar Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas informasi. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang terus memastikan bahwa program Sekolah Rakyat atau SR berjalan tepat sasaran. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan verifikasi langsung terhadap data calon siswa yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Rabu 10 Juni 2026 siang, Agus Purnomo, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang bersama tim, turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi rumah dan lingkungan tempat tinggal calon peserta didik. Kegiatan ini, Mitra, dilakukan guna memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar sesuai dengan kondisi real masyarakat.
2: Ya, tetap kita terus menyisir, ini terutama desil 1, desil 2, harapan nantinya bisa memutus mata rantai, terutama kaitan dengan keberadaan kemiskinan yang ada di Kabupaten Jombang. Semoga dengan di sekolah rakyat, anak ini nanti kedepannya hidupnya semakin bagus. Syukur-syukur dari SD di sekolah rakyat, nanti sampai kuliah pun mendapatkan sekolah kedinasan.
0: Dalam kunjungan tersebut, Mitra, Sekda tidak hanya mencocokkan identitas calon siswa, tetapi juga meninjau kondisi tempat tinggal keluarga penerima manfaat. Verifikasi lapangan ini menjadi bagian penting dalam upaya memastikan program SR dapat menjangkau anak-anak dari keluarga yang memang membutuhkan dukungan pendidikan. Kegiatan verifikasi ini turut didampingi Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang. Mauna Sri Wahyuni, Kepala BPS Jombang, menyebut kehadiran BPS bertujuan untuk membantu memastikan kesesuaian data sosial ekonomi yang tercatat dalam DTSN dengan kondisi aktual masyarakat.
3: Kami sebagai dari BPS, tim dari BPS dan juga dengan pemerintah daerah, BPS dan pemerintah daerah tentunya dengan kolaborasi yang bagus ya, kita ngecek sendiri bagaimana kondisi calon siswa yang nanti akan masuk ke sekolah rakyat. Mulai dari SD, SMP, SMA dan dua hari ini kami selalu ikut dengan Pak Sekda. Semua rumah tangga atau semua calon peserta didik itu masuk di dalam kategori calon siswa untuk sekolah rakyat. Memenuhi syarat sekali dengan kondisi rumah, kondisi sosial ekonominya, kalau kami lihat itu memang sesuai dengan kriteria untuk masuk ke dalam sekolah rakyat. Mudah-mudahan nanti di Jombang ini ya Pak Sekda ya, kita memang betul-betul konsen dengan program pemerintah pusat, yaitu mengentaskan kemiskinan melalui sekolah rakyat dimanapun atau di kabupaten kota, di Kabupaten Jombang khususnya, untuk lebih cepat untuk mengentaskan kemiskinan.
0: Melalui sinergi antara pemerintah Kabupaten Jombang dan BPS, diharapkan proses validasi data dapat berjalan lebih objektif, transparan, dan akuntabel. Hasil verifikasi lapangan nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan calon peserta didik sekolah rakyat. Puji Pangestu, salah satu calon wali murid SR, mengaku bersyukur dengan adanya program sekolah rakyat dari pemerintah. Dia berharap program ini memberikan manfaat untuk keberlanjutan pendidikan anaknya.
4: Kami turut bersyukur atas adanya
3: adanya sekolah rakyat yang masuk di desa ini sehingga anak saya bisa ikut menjadi siswa terdidik di sekolah rakyat. Semoga kedepannya anak saya nanti bisa menjadi anak yang sukses, membanggakan orang tua, juga negara dan agama. Dan saya juga berterima kasih sekali kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto sama Abah Warsubi. Terima kasih atas tersenggelaranya sekolah rakyat ini. Semoga kedepannya bisa menjadi maju dan berkembang lagi. Amin.
4: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
2: Persembahan Radio Suara Jombang.

Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menggelar gerakan memasyarakatkan makan beragam, bergizi seimbang dan aman atau Gema Bisa 2026 di Pendopo Kabupaten Jombang. Kegiatan yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo bertujuan mengedukasi masyarakat khususnya pelajar agar membiasakan pola makan sehat berbasis pangan lokal. Dalam sambutannya, Agus Purnomo menegaskan bahwa konsep makan sehat kini tidak lagi sebatas 4 sehat 5 sempurna, tetapi

0: Kirain mau beli tahu, taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
0: Kalau itu mah nggak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
0: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
4: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
5: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
2: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra saksikan dari kompas.com. Sekitar 1.000 karyawan pabrik plywood milik PT Sumber Geraha Sejahtera atau SGS Kabupaten Jombang dikabarkan bakal terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK pada akhir Juni tahun ini. Kabar adanya PHK massal terhadap 1.000 karyawan pabrik pengolah kayu lapis tersebut beredar luas melalui saluran WA sejak Selasa 9 Juni 2026. Kepala Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risdianto, membenarkan adanya informasi terkait rencana PHK massal para karyawan PT SGS. Pihaknya juga telah menerima surat pemberitahuan resmi dari manajemen pada Senin 8 Juni 2026. Terkait hal itu, Isawan juga mengatakan bahwa pihaknya telah mengagendakan pertemuan dengan pihak manajemen untuk agenda klarifikasi pada Kamis 11 Juni 2026. Isawan menjelaskan bahwa pemanggilan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi real perusahaan serta merumuskan langkah mitigasi ke depan. Langkah preventif ini diharapkan dapat menghasilkan solusi terbaik demi menjaga keberlanjutan nasib para pekerja sekaligus mempertahankan iklim investasi di Kabupaten Jombang. Isawan juga mengungkapkan berdasarkan surat pemberitahuan yang diterima Disnaker, PT SGS berencana melakukan efisiensi dengan merumahkan sekitar 1.000 orang dari total 2.100 karyawan.

0: Radio Suara Jombang.
1: Tahukah Anda, godaan untuk mendapatkan uang dengan cara mudah kerap dilakukan oleh para koruptor? Wut Tikai Memak, pemuda asal Thailand ini memiliki sikap yang patut ditiru oleh para pejabat. Memak terkejut saat melihat rekeningnya tercatat memiliki simpanan 999 juta baht atau setara dengan 441 miliar rupiah. Padahal dia baru saja membuka rekening dengan saldo sebesar 9.000 baht atau setara dengan 3,9 juta rupiah. Sempat tergoda untuk membelanjakan uangnya dengan barang mewah, namun hal itu urung dilakukan Memak lantaran dirinya tak mau berbuat kesalahan fatal yang merugikannya kelak. Memak lantas memilih untuk melaporkannya ke bank dan meminta petugas bank segera menarik uang dari rekeningnya.
0: Bersama KPK, berantas korupsi.
2: Radio Suara Jombang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
0: Persembahan Radio Suara Jombang.
5: Jadi kan nih?
6: Jadi, kita ke pantai biar bisa mainan.
5: Main apa?
7: Jangan bisa main.
5: Gak bisa bermain dan bermain.
6: Iya, jadi kita ke pantai aja yuk.
5: Ya udah.

0: paling mau marah.
1: Enak aja nanti aku
2: marah. Damai. Ayo pulang yuk. Ayo. Aduh, mukul.
3: Lintas Informasi. Mitra dari berita jatim.com, Serikat Buruh Plywood Jombang atau SBPJ dengan tegas menolak rencana pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 1.000 karyawan PT Sumbergera Sejahtera atau SGS yang berlokasi di Desa Tanon, Kecamatan Diwe, Jombang. Selain menolak PHK, SBPJ juga menentang kebijakan perusahaan yang berpotensi mengalihkan status pekerja menjadi tenaga outsourcing. Ketua SBPJ Hadi Purnomo menyatakan seluruh pekerja PT SGS menolak kebijakan yang dinilai dilakukan secara sepihak oleh manajemen perusahaan. Menurut Hadi, para pekerja tidak pernah melakukan pelanggaran yang dapat menjadi dasar PHK. Namun dalam forum yang digelar perusahaan pada 5 Juni 2026, manajer HRD PT SGS, Taufik, menyampaikan rencana pengurangan sekitar 1.000 karyawan. SBPJ menyebut proses PHK direncanakan berlangsung hingga 30 Juni 2026. Menyikapi kondisi ini, mitra, organisasi buruh itu membuka posko pengaduan bagi pekerja terdampak. Hingga kini sekitar 200 hingga 300 buruh telah memberikan kuasa kepada SBPJ untuk melakukan pendampingan.
4: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
3: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat-pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan di media sosial YouTube yang mengeklaim bahwa Raja Malaysia telah resmi melarang penggunaan bahasa Indonesia dan menandatangani aturan untuk mengusir siapapun yang tidak menggunakan bahasa Melayu. Judul video tersebut dibuat secara provokatif sehingga menimbulkan kesan bahwa pemerintah Malaysia telah mengeluarkan kebijakan khusus yang menargetkan penggunaan bahasa Indonesia di negara tersebut. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, hasil penelusuran menunjukkan tidak ada aturan maupun pernyataan resmi yang melarang penggunaan bahasa Indonesia di Malaysia. Sultan Ibrahim memang pernah menegaskan bahwa Melayu harus menjadi bahasa utama karena merupakan bahasa kebangsaan Malaysia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks pembahasan sistem pendidikan dan pentingnya penghormatan terhadap bahasa nasional Malaysia. Tidak ada bagian dari pernyataan tersebut yang menyebut pelarangan bahasa Indonesia atau ancaman pengusiran bagi warga yang menggunakan bahasa lain.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berbisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
4: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
5: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra pemerintah Kabupaten Jombang terus memastikan bahwa program Sekolah Rakyat atau SR berjalan tepat sasaran. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan verifikasi langsung terhadap data calon siswa yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Rabu 10 Juni 2026 siang, Agus Purnomo, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang bersama tim, turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi rumah dan lingkungan tempat tinggal calon peserta didik. Kegiatan ini Mitra dilakukan guna memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar sesuai dengan kondisi real masyarakat.
1: Ya, tetap kita terus menyisir ini terutama desil 1, desil 2, harapan nantinya bisa memutus mata rantai terutama kaitan dengan keberadaan kemiskinan yang ada di Kabupaten Jombang. Semoga dengan di Sekolah Rakyat anak ini nanti kedepannya hidupnya semakin bagus. Syukur-syukur dari SD di Sekolah Rakyat nanti sampai kuliah pun mendapatkan sekolah kedinasan.
0: Dalam kunjungan tersebut, Mitra Sekda tidak hanya mencocokkan identitas calon siswa, tetapi juga meninjau kondisi tempat tinggal keluarga penerima manfaat. Verifikasi lapangan ini menjadi bagian penting dalam upaya memastikan program SR dapat menjangkau anak-anak dari keluarga yang memang membutuhkan dukungan pendidikan. Kegiatan verifikasi ini turut didampingi Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang. Mauna Sri Wahyuni, Kepala BPS Jombang, menyebut kehadiran BPS bertujuan untuk membantu memastikan kesesuaian data sosial ekonomi yang tercatat dalam DTSN dengan kondisi aktual masyarakat.
2: Kami sebagai dari BPS, tim dari BPS dan juga dengan pemerintah daerah, BPS dan pemerintah daerah tentunya dengan kolaborasi yang bagus ya, kita ngecek sendiri bagaimana kondisi calon siswa yang nanti akan masuk ke Sekolah Rakyat. Mulai dari SD, SMP, SMA dan dua hari ini kami selalu ikut dengan Pak Sekda. Semua rumah tangga atau semua calon peserta didik itu masuk di dalam kategori calon siswa untuk Sekolah Rakyat. Memenuhi syarat sekali dengan kondisi rumah, kondisi sosial ekonominya, kalau kami lihat itu memang sesuai dengan kriteria untuk masuk ke dalam Sekolah Rakyat. Mudah-mudahan nanti di Jombang ini ya Pak Sekda ya, kita memang betul-betul konsen dengan program pemerintah pusat, yaitu mengentaskan kemiskinan melalui Sekolah Rakyat dimanapun atau di kabupaten kota, di Kabupaten Jombang khususnya, untuk lebih cepat untuk mengentaskan kemiskinan.
0: Melalui sinergi antara pemerintah Kabupaten Jombang dan BPS, diharapkan proses validasi data dapat berjalan lebih objektif, transparan, dan akuntabel. Hasil verifikasi lapangan nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan calon peserta didik Sekolah Rakyat. Puji Pangestu, salah satu calon wali murid SR, mengaku bersyukur dengan adanya program Sekolah Rakyat dari pemerintah. Dia berharap program ini memberikan manfaat untuk keberlanjutan pendidikan anaknya.
3: Kami turut bersyukur atas ada hanya Sekolah Rakyat yang masuk di desa ini sehingga anak saya bisa ikut menjadi siswa terdidik di Sekolah Rakyat. Semoga kedepannya anak saya nanti bisa menjadi anak yang sukses membanggakan orang tua, juga negara dan agama. Dan saya juga berterima kasih sekali kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto sama Abah Warsubi. Terima kasih atas tersenggelarannya Sekolah Rakyat ini. Semoga kedepannya bisa menjadi maju dan berkembang lagi. Amin.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
2: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
4: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo! Lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

Lintas Informasi. Mitra saksikan dari kompas.com. Sekitar 1.000 karyawan pabrik plywood milik PT Sumber Geraha Sejahtera atau SGS Kabupaten Jombang dikabarkan bakal terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK pada akhir Juni tahun ini. Kabar adanya PHK massal terhadap 1.000 karyawan pabrik pengolah kayu lapis tersebut beredar luas melalui saluran WA sejak Selasa 9 Juni 2026. Kepala Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risdianto, membenarkan adanya informasi terkait rencana PHK massal para karyawan PT SGS. Pihaknya juga telah menerima surat pemberitahuan resmi dari manajemen pada Senin 8 Juni 2026. Terkait hal itu, Isawan juga mengatakan bahwa pihaknya telah mengagendakan pertemuan dengan pihak manajemen untuk agenda klarifikasi pada Kamis 11 Juni 2026. Isawan menjelaskan bahwa pemanggilan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi real perusahaan serta merumuskan langkah mitigasi ke depan. Langkah preventif ini diharapkan dapat menghasilkan solusi terbaik demi menjaga keberlanjutan nasib para pekerja sekaligus mempertahankan iklim investasi di Kabupaten Jombang. Isawan juga mengungkapkan berdasarkan surat pemberitahuan yang diterima Disnaker, PT SGS berencana melakukan efisiensi dengan merumahkan sekitar 1.000 orang dari total 2.100 karyawan. Terima kasih Mitra, Anda saat ini masih bersama program Cakrawala dari 104.1 Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang bertugas menjadi teman terbaik Anda. Pagi hari, saya akan lengkapi suasana dengar Anda dengan sajian-sajian lagu pop Indonesia yang bisa membuat suasana dengar Anda menjadi sangat-sangat istimewa. Dan bagaimana dengan sajian komposisi bagus berikut ini yang akan saya hadirkan untuk Anda semuanya. Kita nikmati hanya di program Cakrawala.

Lintas Informasi. Mitra dari berita jatim.com, Serikat Buruh Plywood Jombang atau SBPJ dengan tegas menolak rencana pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 1.000 karyawan PT Sumber Gera Sejahtera atau SGS yang berlokasi di Desa Tanon, Kecamatan Diwe, Jombang. Selain menolak PHK, SBPJ juga menentang kebijakan perusahaan yang berpotensi mengalihkan status pekerja menjadi tenaga outsourcing. Ketua SBPJ Hadi Purnomo menyatakan seluruh pekerja PT SGS menolak kebijakan yang dinilai dilakukan secara sepihak oleh manajemen perusahaan. Menurut Hadi, para pekerja tidak pernah melakukan pelanggaran yang dapat menjadi dasar PHK. Namun dalam forum yang digelar perusahaan pada 5 Juni 2026, manajer HRD PT SGS, Taufik, menyampaikan rencana pengurangan sekitar 1.000 karyawan. SBPJ menyebut proses PHK direncanakan berlangsung hingga 30 Juni 2026. Menyikapi kondisi ini, mitra, organisasi buruh itu membuka posko pengaduan bagi pekerja terdampak. Hingga kini sekitar 200 hingga 300 buruh telah memberikan kuasa kepada SBPJ untuk melakukan pendampingan. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 pukul 14.40 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Anya, warga desa Kaliwungu, yang melaporkan adanya wanita paruh baya yang terjatuh dan membutuhkan ambulans dengan keadaan lemah. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PMI Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
2: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengeklaim narasi bahwa nilai rupiah sengaja dilemahkan oleh Bank Indonesia dengan tujuan mendorong ekspor dan menarik investor asing. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, setelah dilakukan pengecekan menggunakan teknik reverse image search dengan memasukkan potongan video, hasilnya mengarah ke saluran YouTube milik Astronasi berjudul begini, Rupiah Hit 17,000, What Next dan Apa Yang Harus Kalian Persiapkan? Yang tayang pada 14 Mei 2026. Astronaci adalah perusahaan jasa riset dan edukasi trading. Pada video yang tayang pada pertengahan Mei 2026 tersebut, Robert sebenarnya hanya memancing diskusi mengenai isu apakah rupiah sengaja dilemahkan. Namun setelah dicermati, tidak ada pernyataan Robert dan Gemma dalam video tersebut yang menuding bahwa Bank Indonesia sengaja melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menurut ekonom dari Center of Economic and Law Studies, Celios Nailul Huda, juga mengatakan bahwa dugaan Bank Indonesia melemahkan nilai rupiah tidak beralasan. Menurutnya, jika hal itu dilakukan, maka Bank Indonesia justru merugi. Selain itu, salah satu tugas dan fungsi yang harus dilakukan Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
3: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional. Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang terus memastikan bahwa program Sekolah Rakyat atau SR berjalan tepat sasaran. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan verifikasi langsung terhadap data calon siswa yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Rabu 10 Juni 2026 siang, Agus Purnomo, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang bersama tim, turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi rumah dan lingkungan tempat tinggal calon peserta didik. Kegiatan ini mitra dilakukan guna memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar sesuai dengan kondisi real masyarakat.
1: Ya, tetap kita terus menyisir ini terutama desil 1, desil 2, harapan nantinya bisa memutus mata rantai terutama kaitan dengan keberadaan kemiskinan yang ada di Kabupaten Jombang. Semoga dengan di Sekolah Rakyat, anak ini nanti kedepannya hidupnya semakin bagus. Syukur-syukur dari SD di Sekolah Rakyat, nanti sampai kuliah pun mendapatkan sekolah kedinasan.
0: Dalam kunjungan tersebut, Mitra Sekda tidak hanya mencocokkan identitas calon siswa, tetapi juga meninjau kondisi tempat tinggal keluarga penerima manfaat. Verifikasi lapangan ini menjadi bagian penting dalam upaya memastikan program SR dapat menjangkau anak-anak dari keluarga yang memang membutuhkan dukungan pendidikan. Kegiatan verifikasi ini turut didampingi Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang. Mauna Sri Wahyuni, Kepala BPS Jombang, menyebut kehadiran BPS bertujuan untuk membantu memastikan kesesuaian data sosial ekonomi yang tercatat dalam DTSN dengan kondisi aktual masyarakat.
2: Kami sebagai dari BPS, tim dari BPS dan juga dengan pemerintah daerah, BPS dan pemerintah daerah tentunya dengan kolaborasi yang bagus ya, kita ngecek sendiri bagaimana kondisi calon siswa yang nanti akan masuk ke Sekolah Rakyat. Mulai dari SD, SMP, SMA dan dua hari ini kami selalu ikut dengan Pak Sekda. Semua rumah tangga atau semua calon peserta didik itu masuk di dalam kategori calon siswa untuk Sekolah Rakyat. Memenuhi syarat sekali dengan kondisi rumah, kondisi sosial ekonominya, kalau kami lihat itu memang sesuai dengan kriteria untuk masuk ke dalam Sekolah Rakyat. Mudah-mudahan nanti di Jombang ini ya Pak Sekda ya, kita memang betul-betul konsen dengan program pemerintah pusat, yaitu mengentaskan kemiskinan melalui Sekolah Rakyat dimanapun atau di kabupaten kota di Kabupaten Jombang khususnya untuk lebih cepat untuk mengentaskan kemiskinan.
0: Melalui sinergi antara pemerintah Kabupaten Jombang dan BPS, diharapkan proses validasi data dapat berjalan lebih objektif, transparan, dan akuntabel. Hasil verifikasi lapangan nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan calon peserta didik Sekolah Rakyat. Puji Pangestu, salah satu calon wali murid SR, mengaku bersyukur dengan adanya program Sekolah Rakyat dari pemerintah. Dia berharap program ini memberikan manfaat untuk keberlanjutan pendidikan anaknya.
3: Kami turut bersyukur atas adanya Sekolah Rakyat yang masuk di desa ini sehingga anak saya bisa ikut menjadi siswa terdidik di Sekolah Rakyat. Semoga kedepannya anak saya nanti bisa menjadi anak yang sukses, membanggakan orang tua, juga negara dan agama. Dan saya juga berterima kasih sekali kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto sama Abah Warsubi. Terima kasih atas tersenggelarannya Sekolah Rakyat ini. Semoga kedepannya bisa menjadi maju dan berkembang lagi. Amin.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menggelar gerakan memasyarakatkan makan beragam, bergizi seimbang dan aman atau Gema Bisa 2026 di Pendopo Kabupaten Jombang. Kegiatan yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo bertujuan mengedukasi masyarakat khususnya pelajar agar membiasakan pola makan sehat berbasis pangan lokal. Dalam sambutannya, Agus Purnomo menegaskan bahwa konsep makan sehat kini tidak lagi sebatas 4 sehat 5 sempurna, tetapi berkembang menjadi pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman atau B2SA. Dia juga menekankan bahwa makanan bergizi tidak harus mahal. Banyak panganan lokal seperti singkong, waluh dan ikan yang mudah didapat namun kaya nutrisi. Sebanyak 120 pelajar dari beberapa SD dan MI di Jombang mengikuti edukasi pangan sehat, pengenalan Pendopo Kabupaten Jombang hingga praktik membuat kudapan berbahan pangan lokal. Pemkab Jombang berharap gerakan ini dapat menumbuhkan kebanggaan terhadap pangan lokal sekaligus membentuk generasi yang lebih sehat, kuat, dan cerdas.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Tahukah Anda, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut tren pelaporan gratifikasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu 2018, KPK juga menerima laporan gratifikasi berbentuk barang unik. Barang tersebut diantaranya 1 hektar tanah, perjalanan wisata ke Eropa dan Cina, keris, wine, hingga suplemen ginseng turut dilaporkan oleh pejabat negara sebagai barang gratifikasi. KPK sendiri terus menghimbau bagi para pejabat untuk segera melaporkan apabila menerima gratifikasi dari pihak tertentu.
0: Bersama KPK, berantas korupsi. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Pada hari Kamis tanggal 11

Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
1: Persembahan Radio Suara Jombang. Lintas informasi. Mitra Sukseskan dari Kompas.com. Sekitar 1.000 karyawan pabrik plywood milik PT Sumber Geraha Sejahtera atau SGS

Kabupaten Jombang. Dikabarkan bakal terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK pada akhir Juni tahun ini. Kabar adanya PHK massal terhadap 1.000 karyawan pabrik pengolah kayu lapis tersebut beredar luas melalui saluran WA sejak Selasa 9 Juni 2026. Kepala Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risdianto, membenarkan adanya informasi terkait rencana PHK massal para karyawan PT SGS. Pihaknya juga telah menerima surat pemberitahuan resmi dari manajemen pada Senin 8 Juni 2026. Terkait hal itu, Isawan juga mengatakan bahwa pihaknya telah mengagendakan pertemuan dengan pihak manajemen untuk agenda klarifikasi pada Kamis 11 Juni 2026. Isawan menjelaskan bahwa pemanggilan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi real perusahaan serta merumuskan langkah mitigasi ke depan. Langkah preventif ini diharapkan dapat menghasilkan solusi terbaik demi menjaga keberlanjutan nasib para pekerja sekaligus mempertahankan iklim investasi di Kabupaten Jombang. Isawan juga mengungkapkan berdasarkan surat pemberitahuan yang diterima Disnaker, PT SGS berencana melakukan efisiensi dengan merumahkan sekitar 1.000 orang dari total 2.100 karyawan.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
2: Persembahan Radio Suara Jombang. 5 Informasi.
3: Mitra dari berita jatim.com, Serikat Buruh Plywood Jombang atau SBPJ dengan tegas menolak rencana pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 1.000 karyawan PT Sumber Gera Sejahtera atau SGS yang berlokasi di Desa Tanon, Kecamatan Diwa, Jombang. Selain menolak PHK, SBPJ juga menentang kebijakan perusahaan yang berpotensi mengalihkan status pekerja menjadi tenaga outsourcing. Ketua SBPJ Hadi Purnomo menyatakan seluruh pekerja PT SGS menolak kebijakan yang dinilai dilakukan secara sepihak oleh manajemen perusahaan. Menurut Hadi, para pekerja tidak pernah melakukan pelanggaran yang dapat menjadi dasar PHK. Namun dalam forum yang digelar perusahaan pada 5 Juni 2026, manajer HRD PT SGS, Taufik, menyampaikan rencana pengurangan sekitar 1.000 karyawan. SBPJ menyebut proses PHK direncanakan berlangsung hingga 30 Juni 2026. Menyikapi kondisi ini, Mitra, organisasi buruh itu membuka posko pengaduan bagi pekerja terdampak. Hingga kini sekitar 200 hingga 300 buruh telah memberikan kuasa kepada SBPJ untuk melakukan pendampingan.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Rumi berkata, apa yang kamu cari sebenarnya sedang mencari dirimu. Bisa jadi jawaban itu lebih dekat dari yang kita kira.
2: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengeklaim Kementerian Agama Kemenak menegaskan bahwa uang zakat dan infak kini dikelola pemerintah dengan tujuan agar umat terhindar dari neraka. Faktanya, klaim tersebut adalah hoax. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Kementerian Agama, Thobib Al-Ashhar memastikan bahwa informasi yang beredar tersebut adalah tidak benar. Kementerian Agama menegaskan pengelolaan zakat dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel melalui lembaga resmi yang diawasi dan diaudit secara berkala, baik melalui Badan Amil Zakat Nasional Basnas maupun Lembaga Amil Zakat atau LAS.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Radio Suara Jombang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
5: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
6: Panjenengan remen sangat kalian lelakon Jawi, gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Tan mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
0: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
2: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra saksikan dari kompas.com. Sekitar 1.000 karyawan pabrik plywood milik PT Sumber Geraha Sejahtera atau SGS Kabupaten Jombang dikabarkan bakal terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK pada akhir Juni tahun ini. Kabar adanya PHK massal terhadap 1.000 karyawan pabrik pengolah kayu lapis tersebut beredar luas melalui saluran WA sejak Selasa 9 Juni 2026. Kepala Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risdianto, membenarkan adanya informasi terkait rencana PHK massal para karyawan PT SGS. Pihaknya juga telah menerima surat pemberitahuan resmi dari manajemen pada Senin 8 Juni 2026. Terkait hal itu, Isawan juga mengatakan bahwa pihaknya telah mengagendakan pertemuan dengan pihak manajemen untuk agenda klarifikasi pada Kamis 11 Juni 2026. Isawan menjelaskan bahwa pemanggilan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi real perusahaan serta merumuskan langkah mitigasi ke depan. Langkah preventif ini diharapkan dapat menghasilkan solusi terbaik demi menjaga keberlanjutan nasib para pekerja sekaligus mempertahankan iklim investasi di Kabupaten Jombang. Isawan juga mengungkapkan berdasarkan surat pemberitahuan yang diterima Disnaker, PT SGS berencana melakukan efisiensi dengan merumahkan sekitar 1.000 orang dari total 2.100 karyawan.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo! Lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
0: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
1: Radio Suara Jombang.

0: Star Cry.
1: Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menggelar gerakan memasyarakatkan makan beragam

0: bergizi seimbang dan aman atau GEMA BISA 2026 di Pendopo, Kabupaten Jombang. Kegiatan yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo bertujuan mengedukasi masyarakat khususnya pelajar agar membiasakan pola makan sehat berbasis pangan lokal. Dalam sambutannya, Agus Purnomo menegaskan bahwa konsep makan sehat kini tidak lagi sebatas 4 sehat 5 sempurna, tetapi berkembang menjadi pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman atau B2SA. Dia juga menekankan bahwa makanan bergizi tidak harus mahal. Banyak panganan lokal seperti singkong, waluh dan ikan yang mudah didapat namun kaya nutrisi. Sebanyak 120 pelajar dari beberapa SD dan MI di Jombang mengikuti edukasi pangan sehat, pengenalan Pendopo Kabupaten Jombang hingga praktik membuat kudapan berbahan pangan lokal. Pemkab Jombang berharap gerakan ini dapat menumbuhkan kebanggaan terhadap pangan lokal sekaligus membentuk generasi yang lebih sehat, kuat dan cerdas.
1: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 pukul 14.40 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Anya, warga desa Kaliwungu, yang melaporkan adanya wanita paruh baya yang terjatuh dan membutuhkan ambulans dengan keadaan lemah. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PMI Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang terus memastikan bahwa program Sekolah Rakyat atau SR berjalan tepat sasaran. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan verifikasi langsung terhadap data calon siswa yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Rabu 10 Juni 2026 siang, Agus Purnomo, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang bersama tim, turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi rumah dan lingkungan tempat tinggal calon peserta didik. Kegiatan ini Mitra dilakukan guna memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar sesuai dengan kondisi real masyarakat.
2: Ya, tetap kita terus menyisir ini terutama desil 1, desil 2, harapan nantinya bisa memutus mata rantai terutama kaitan dengan keberadaan kemiskinan yang ada di Kabupaten Jombang. Semoga dengan di sekolah rakyat, anak ini nanti kedepannya hidupnya semakin bagus, syukur-syukur dari SD di sekolah rakyat, nanti sampai kuliah pun mendapatkan sekolah kedinasan.
0: Dalam kunjungan tersebut, Mitra, Sekda tidak hanya mencocokkan identitas calon siswa, tetapi juga meninjau kondisi tempat tinggal keluarga penerima manfaat. Verifikasi lapangan ini menjadi bagian penting dalam upaya memastikan program SR dapat menjangkau anak-anak dari keluarga yang memang membutuhkan dukungan pendidikan. Kegiatan verifikasi ini turut didampingi Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang. Mauna Sri Wahyuni, Kepala BPS Jombang, menyebut kehadiran BPS bertujuan untuk membantu memastikan kesesuaian data sosial ekonomi yang tercatat dalam DTSN dengan kondisi aktual masyarakat.
3: Kami sebagai dari BPS, tim dari BPS dan juga dengan pemerintah daerah, BPS dan pemerintah daerah tentunya dengan kolaborasi yang bagus ya, kita ngecek sendiri bagaimana kondisi calon siswa yang nanti akan masuk ke sekolah rakyat. Mulai dari SD, SMP, SMA dan dua hari ini kami selalu ikut dengan Pak Sekda. Semua rumah tangga atau semua calon peserta didik itu masuk di dalam kategori calon siswa untuk sekolah rakyat. Memenuhi syarat sekali dengan kondisi rumah, kondisi sosial ekonominya, kalau kami lihat itu memang sesuai dengan kriteria untuk masuk ke dalam sekolah rakyat. Mudah-mudahan nanti di Jombang ini ya Pak Sekda ya, kita memang betul-betul konsen dengan program pemerintah pusat, yaitu mengentaskan kemiskinan melalui sekolah rakyat dimanapun atau di kabupaten kota, di Kabupaten Jombang khususnya, untuk lebih cepat untuk mengentaskan kemiskinan.
0: Melalui sinergi antara pemerintah Kabupaten Jombang dan BPS, diharapkan proses validasi data dapat berjalan lebih objektif, transparan, dan akuntabel. Hasil verifikasi lapangan nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan calon peserta didik sekolah rakyat. Puji Pangestu, salah satu calon wali murid SR, mengaku bersyukur dengan adanya program sekolah rakyat dari pemerintah. Dia berharap program ini memberikan manfaat untuk keberlanjutan pendidikan anaknya.
4: Kami turut bersyukur atas adanya sekolah rakyat yang masuk di desa ini, sehingga anak saya bisa ikut menjadi siswa terdidik di sekolah rakyat. Semoga kedepannya anak saya nanti bisa menjadi anak yang sukses, membanggakan orang tua, juga negara dan agama. Dan saya juga berterima kasih sekali kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto sama Abah Warsubi terima kasih atas tersenggelarannya sekolah rakyat ini. Semoga kedepannya bisa menjadi maju dan berkembang lagi. Amin.
5: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
6: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
5: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
6: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
5: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
6: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
5: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
6: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
5: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
7: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
8: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra dari berita jatim.com, Serikat Buruh Plywood Jombang atau SBPJ dengan tegas menolak rencana pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 1.000 karyawan PT Sumber Gera Sejahtera atau SGS yang berlokasi di Desa Tanon, Kecamatan Diwe, Jombang. Selain menolak PHK, SBPJ juga menentang kebijakan perusahaan yang berpotensi mengalihkan status pekerja menjadi tenaga outsourcing. Ketua SBPJ Hadi Purnomo menyatakan seluruh pekerja PT SGS menolak kebijakan yang dinilai dilakukan secara sepihak oleh manajemen perusahaan. Menurut Hadi, para pekerja tidak pernah melakukan pelanggaran yang dapat menjadi dasar PHK. Namun dalam forum yang digelar perusahaan pada 5 Juni 2026, manajer HRD PT SGS, Taufik, menyampaikan rencana pengurangan sekitar 1.000 karyawan. SBPJ menyebut proses PHK direncanakan berlangsung hingga 30 Juni 2026. Menyikapi kondisi ini, mitra, organisasi buruh itu membuka posko pengaduan bagi pekerja terdampak. Hingga kini sekitar 200 hingga 300 buruh telah memberikan kuasa kepada SBPJ untuk melakukan pendampingan.
0: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Viktor Frank berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur.
2: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut program makan bergizi gratis MBG adalah penyebab defisit dan membebani APBN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhooks.id, tidak ditemukan informasi atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Setelah memasukkan kata kunci anggaran untuk MBG ke mesin pencari Google, penelusuran teratas mengarah ke artikel antaranews.com yang berjudul begini, Menkeu anggaran alutsista hingga MBG tidak ganggu struktur APBN. Purbaya justru menegaskan bahwa seluruh program pemerintah termasuk MBG telah diperhitungkan agar tidak mengganggu struktur APBN dan tetap menjaga defisit di bawah 3% dari produk domestik bruto atau PDB.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Radio Suara Jombang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
5: Panjenengan remen sangat kalian lelakon jawi? Gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
0: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
6: Bagaimana aktivitasnya hari ini, Mitra? Lebih fresh, semangat, atau malah sebaliknya, agak menjenuhkan? Jangan khawatir Mitra, jam 10 pagi sampai jam 12 siang, kita akan bangkitkan mood Anda kembali dengan lagu Western Easy Listening. Lagu-lagu yang pernah hits di era tahun 90-an dan 2000-an. Silahkan, Anda pun juga bisa request di 87 1717. Breaking Time Radio Suara Jombang 104.1 FM.
2: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra dari FIFA.co.id, Timnas Indonesia kembali mengalami peningkatan peringkat di ranking FIFA terbaru. Dalam live update yang dikutip dari situs resmi FIFA, Garuda kembali ke posisi 118. Berdasarkan live ranking FIFA terbaru, Timnas Indonesia naik satu peringkat ke posisi 118 dunia. Skuad Garuda kini mengoleksi total 1157,14 poin setelah mendapat tambahan plus 569 poin dari kemenangan atas Mozambik. Hasil ini membuat Timnas Indonesia menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan catatan impresif. Secara total, pasukan Garuda naik 4 peringkat dari posisi awal sebelum menjalani 2 laga uji coba internasional bulan ini. Lonjakan tersebut, Mitra, tidak lepas dari 2 hasil positif yang diraih Timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra dari berita jatim.com, Serikat Buruh Plywood Jombang atau SBPJ dengan tegas menolak rencana pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 1.000 karyawan PT Sumbergera Sejahtera atau SGS yang berlokasi di Desa Tanon, Kecamatan Diwe, Jombang. Selain menolak PHK, SBPJ juga menentang kebijakan perusahaan yang berpotensi mengalihkan status pekerja menjadi tenaga outsourcing. Ketua SBPJ Hadi Purnomo menyatakan seluruh pekerja PT SGS menolak kebijakan yang dinilai dilakukan secara sepihak oleh manajemen perusahaan. Menurut Hadi, para pekerja tidak pernah melakukan pelanggaran yang dapat menjadi dasar PHK. Namun dalam forum yang digelar perusahaan pada 5 Juni 2026, manajer HRD PT SGS, Taufik, menyampaikan rencana pengurangan sekitar 1.000 karyawan. SBPJ menyebut proses PHK direncanakan berlangsung hingga 30 Juni 2026. Menyikapi kondisi ini, mitra, organisasi buruh itu membuka posko pengaduan bagi pekerja terdampak. Hingga kini sekitar 200 hingga 300 buruh telah memberikan kuasa kepada SBPJ untuk melakukan pendampingan.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
0: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 pukul 14.40 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Anya, warga Desa Kaliwungu, yang melaporkan adanya wanita paruh baya yang terjatuh dan membutuhkan ambulans dengan keadaan lemah. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PMI Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi. Mitra sukseskan dari Kompas.com. Sekitar 1.000 karyawan pabrik plywood milik PT Sumber Geraha Sejahtera atau SGS Kabupaten Jombang dikabarkan bakal terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK pada akhir Juni tahun ini. Kabar adanya PHK massal terhadap 1.000 karyawan pabrik pengolah kayu lapis tersebut beredar luas melalui saluran WA sejak Selasa 9 Juni 2026. Kepala Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risna,

0: Efisiensi dengan merumahkan sekitar 1.000 orang dari total 2.100 karyawan.
1: Cegah demam berdarah dengan 3M+.
2: Radio Suara Jombang.

Lintas Informasi. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menggelar gerakan memasyarakatkan makan beragam, bergizi seimbang dan aman atau Gema Bisa 2026 di Pendopo Kabupaten Jombang. Kegiatan yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo bertujuan mengedukasi masyarakat khususnya pelajar agar membiasakan pola makan sehat berbasis pangan lokal. Dalam sambutannya, Agus Purnomo menegaskan bahwa konsep makan sehat kini tidak lagi sebatas 4 sehat 5 sempurna, tetapi berkembang menjadi pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman atau B2SA. Dia juga menekankan bahwa makanan bergizi tidak harus mahal. Banyak panganan lokal seperti singkong, waluh dan ikan yang mudah didapat namun kaya nutrisi. Sebanyak 120 pelajar dari beberapa SD dan MI di Jombang mengikuti edukasi pangan sehat, pengenalan Pendopo Kabupaten Jombang hingga praktik membuat kudapan berbahan pangan lokal. Pemkab Jombang berharap gerakan ini dapat menumbuhkan kebanggaan terhadap pangan lokal sekaligus membentuk generasi yang lebih sehat, kuat, dan cerdas. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang terus memastikan bahwa program Sekolah Rakyat atau SR berjalan tepat sasaran. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan verifikasi langsung terhadap data calon siswa yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Rabu 10 Juni 2026 siang, Agus Purnomo, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang bersama tim, turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi rumah dan lingkungan tempat tinggal calon peserta didik. Kegiatan ini mitra dilakukan guna memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar sesuai dengan kondisi real masyarakat.
1: Ya, tetap kita terus menyisir ini terutama desil 1, desil 2, harapan nantinya bisa memutus mata rantai terutama kaitan dengan keberadaan kemiskinan yang ada di Kabupaten Jombang. Semoga dengan di Sekolah Rakyat anak ini nanti kedepannya hidupnya semakin bagus. Syukur-syukur dari SD di Sekolah Rakyat nanti sampai kuliah pun mendapatkan sekolah kedinasan.
0: Dalam kunjungan tersebut, Mitra Sekda tidak hanya mencocokkan identitas calon siswa, tetapi juga meninjau kondisi tempat tinggal keluarga penerima manfaat. Verifikasi lapangan ini menjadi bagian penting dalam upaya memastikan program SR dapat menjangkau anak-anak dari keluarga yang memang membutuhkan dukungan pendidikan. Kegiatan verifikasi ini turut didampingi Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang. Mauna Sri Wahyuni, Kepala BPS Jombang, menyebut kehadiran BPS bertujuan untuk membantu memastikan kesesuaian data sosial ekonomi yang tercatat dalam DTSN dengan kondisi aktual masyarakat.
2: Kami sebagai dari BPS, tim dari BPS dan juga dengan pemerintah daerah, BPS dan pemerintah daerah tentunya dengan kolaborasi yang bagus ya, kita ngecek sendiri bagaimana kondisi calon siswa yang nanti akan masuk ke Sekolah Rakyat. Mulai dari SD, SMP, SMA. Dan dua hari ini kami selalu ikut dengan Pak Sekda. Semua rumah tangga atau semua calon peserta didik itu masuk di dalam kategori calon siswa untuk Sekolah Rakyat. Memenuhi syarat sekali dengan kondisi rumah, kondisi sosial ekonominya. Kalau kami lihat itu memang sesuai dengan kriteria untuk masuk ke dalam Sekolah Rakyat. Mudah-mudahan nanti di Jombang ini ya Pak Sekda ya, kita memang betul-betul konsen dengan program pemerintah pusat, yaitu mengentaskan kemiskinan melalui Sekolah Rakyat dimanapun atau di kabupaten Jombang khususnya untuk lebih cepat untuk mengentaskan kemiskinan.
0: Melalui sinergi antara pemerintah Kabupaten Jombang dan BPS, diharapkan proses validasi data dapat berjalan lebih objektif, transparan, dan akuntabel. Hasil verifikasi lapangan nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan calon peserta didik Sekolah Rakyat. Puji Pangestu, salah satu calon wali murid SR, mengaku bersyukur dengan adanya program Sekolah Rakyat dari pemerintah. Dia berharap program ini memberikan manfaat untuk keberlanjutan pendidikan anaknya.
3: Kami turut bersyukur atas adanya Sekolah Rakyat yang masuk di desa ini sehingga anak saya bisa ikut menjadi siswa terdidik di Sekolah Rakyat. Semoga kedepannya anak saya nanti bisa menjadi anak yang sukses, membanggakan orang tua, juga negara dan agama. Dan saya juga berterima kasih sekali kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto sama Abah Warsubi. Terima kasih atas tersenggelaranya Sekolah Rakyat ini. Semoga kedepannya bisa menjadi maju dan berkembang lagi. Amin.
0: Radio Suara Jombang. Radio Suara Jombang.
4: Wabarakatuh.

0: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarona bil khairi wa nahana 'anisyarri khifdan litinina wa dunyana. Wa ja'ala a'malana mirasan yabqa asaruhu fi auladina wa aqrabina. Auladina wa aqrabina wa jami'in nas min haulina. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa huwa rabbuna wa maulana. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa huwa khairu man taraka lil ummati dinan wa hudan wa bayana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in alladhina taraku lana minal khairi a'dama bunyana. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa qad qala ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligot. Wattaqullah, innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, ahli jum'ah rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, mari kita bersama-sama mengingat Allah dengan cara mengabdikan diri kita, bertakwa kepadanya, menjalankan semua yang telah diperintah oleh Allah, dan juga menjauhi semua yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan bertakwalah seorang hamba akan mendapatkan sebuah keberkahan dalam kehidupan ini. Dan dengan bertakwalah seorang hamba akan selalu diiringi ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ahli Jum'ah yang berbahagia, beberapa hari lagi kita akan insya Allah hidup di tahun baru Hijriah 1448, yang mana itu artinya semakin lama kita hidup, secara logika maka umur kita juga semakin berkurang. Semakin lama kita hidup, itu tandanya bahwa juga umur kita juga semakin berkurang. Oleh karena itu, di penghujung tahun 1447 Hijriah ini, mari kita memaknai kehidupan ini dengan cerdas. Mari kita memahami kehidupan ini dengan baik. Bagaimana caranya? Dan orang mukmin yang cerdas itu orang mukmin yang seperti apa? Suatu ketika imam di salah satu sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanya, sahabat itu bernama Ibnu Umar, tanya tentang ayyul mu'minina aqyasu, orang mukmin yang cerdas itu yang bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kata Rasulullah, orang mukmin yang cerdas itu adalah orang yang mau bermuhasabah, orang yang mau berintrospeksi alias mengoreksi dirinya sendiri. Kita tahu hadirin rahimakumullah, akhir-akhir ini kadang justru banyak orang yang lebih suka mengoreksi kehidupan orang lain daripada mengoreksi kehidupan dirinya sendiri. Maka kita ikut apa yang didawuhkan Kanjeng Nabi, yaitu orang yang cerdas adalah orang yang setiap harinya menyisihkan waktu untuk berintrospeksi. Artinya berintrospeksi sederhananya adalah kita angen-angen mungkin di waktu malam seberapa banyak sudah kelalaian, kesalahan, dosa yang kita lakukan. Dan juga seberapa banyak pula kewajiban-kewajiban yang mungkin sudah kita tinggalkan. Sehingga dari sinilah ketika kita mau mengoreksi diri kita dan melihat umur kita semakin lama semakin berkurang. Apalagi tradisi orang-orang Muslim terkait hidup di dunia ini tidak lepas dari usia sampai 60 tahun. Bahkan satu riwayat hadis Kanjeng Nabi menyampaikan, Nabi Muhammad menyampaikan bahwa umur rata-rata manusia di akhir zaman itu hanya sampai pada usia 60 sampai 70 tahun. Itu artinya ketika ada orang yang sudah melewati usia 60 sampai 70 tahun, itu adalah bonus dari Allah yang sejatinya memberikan kesempatan kepada kita untuk terus melakukan kebaikan. Karena apa? Karena Rasulullah bersabda, khairukum man tola umruhu wahasuna amaluhu. Sebaik-baiknya orang adalah yaitu orang yang diberi umur yang panjang dan dia mau melakukan kebaikan. Ma'asyiral muslimin ahli jum'ah rahimakumullah. Sebagaimana Rasulullah bersabda, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, akmaru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqalluhum man yajuzu dalik. Bahwasanya arti hadis tersebut, usia umatku manusia di akhir zaman itu berkisar di antara 60 sampai 70 tahun saja. Wa aqalluhum man yajuzu dalik, sedikit sekali dari mereka yang melewati rentang usia tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Maka dengan umur kita yang terbatas ini, hendaknya sekali lagi kita jadikan momen tahun baru Hijriah untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang sikap kita sebagai hamba yang baik, sebagai hamba yang cerdas memahami kehidupan ini. Yang pertama adalah Al-Qur'an surat Al-Muzammil ayat 19 yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonirrajim, inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a takhadha ila rabbihi sabila. Sesungguhnya ini adalah peringatan, siapa yang berkehendak niscaya akan mengambil jalan lurus kepada Tuhannya. Ayat ini dapat kita pahami bahwa setiap aktivitas, setiap peristiwa yang kita lakukan pasti mempunyai hikmah. dan harus kita ambil, dijadikan sebagai pelajaran. Jadi orang yang cerdas yang pertama selain berintrospeksi adalah setiap peristiwa yang terjadi di sekitar kita itu adalah peringatan dari Allah. Kalau kita mau mengambil hikmah dari peristiwa itu, maka bisa kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, ada orang kita melihat peristiwa kecelakaan. Ketika kita melihat peristiwa kecelakaan itu, pasti kalau dia ingat dengan Allah, tidak akan sampai terjadi salah dan menyalahkan. Dan kita yang melihatnya pun ketika ingat dengan Allah, bahwa itu adalah peringatan untuk kita mengendarai sepeda motor atau mobil di jalan untuk tidak ngebut-ngebutan. Ada peristiwa lain, contoh ketika ada peristiwa suami dan istri mendidik anaknya, ternyata anaknya dicoba oleh Allah, misalkan naudzubillah nakal. Maka ini bukan berarti sesuatu yang mutlak diberikan oleh Allah, anak ini akan nakal selamanya, enggak. Tapi ini adalah peringatan kepada orang tuanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, mendoakan anaknya, riyadhah untuk anaknya, agar anak ini bisa berubah, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya, orang cerdas adalah memaknai segala sesuatu peristiwa kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ayat yang berbunyi innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian summastaqamu, dia mau beristiqomah. Artinya apa? Orang yang cerdas adalah dalam hidupnya dia mempunyai kesunahan, kebaikan yang dilakukan secara istiqomah. Sederhananya lagi, hidup itu harus mempunyai amal yang kita istiqomahkan. Dalam garis bawah, amal kesunahan. Kesunahan apa? Terserah kita. Apa yang kita sukai ketika kita sunah, ketika kita suka dengan Al-Quran, maka Al-Quran inilah yang kita istiqomahkan untuk kita baca setiap hari. Ketika kita suka dengan sholat tahajud, lebih baik lagi. Maka kita setiap hari, setiap malam, kita bangun untuk sholat tahajud. Tapi ada orang yang keberatan dengan tahajud, maka dia suka bersedekah, maka sedekah inilah kita istiqomahkan, walaupun setiap Jumat sekali atau satu bulan sekali ketika gajian. Ada orang yang tidak suka sedekah, mungkin dia suka sholat sunnah qobliyah ba'diyah, ya kita istiqomahkan itu. Karena amalu sunnah, amalu min sunnati, amal dari kesunan itu dia husnul badan, dia bisa menjadi tameng, dia bisa menjadi senjata kehidupan kita untuk meraih keberkahan hidup kita ini. Yang ketiga, orang yang cerdas adalah menjadikan dunia ini sebagai kehidupan untuk kematian. Akhir-akhir ini, hadirin rahimakumullah, banyak orang yang lebih suka nikmatnya Allah daripada Allah itu sendiri. Ibarat kata, ada orang memberikan kita hadiah, orang tersebut lebih suka hadiahnya tanpa menghiraukan siapa yang memberi. Logikanya, kita suka dengan pekerjaan kita, kita suka dengan istri anak kita, kita suka dengan teman lingkungan aktivitas kita, tapi terkadang kita lupa dengan yang memberi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak sekali orang yang lebih senang kehilangan Allah daripada kehilangan harta kekayaannya. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, kita seimbangkan kehidupan di dunia ini. Ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia adalah ladang, dunia adalah sawah untuk bekal kita menuju kematian, yaitu hidup di akhirat. Ma'asyiral muslimin ahli jum'ah rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang sederhana ini sebagai bahan introspeksi diri kita masing-masing dalam memahami kehidupan kita. Kesimpulannya adalah orang yang cerdas setiap hari dia mau menyendiri untuk berintrospeksi. Orang yang cerdas adalah dia yang mau menjadikan kehidupan ini sebagai peristiwa-peristiwa, mau mengambil hikmah dan dikembalikan kepada Allah agar kita semakin dekat. Orang yang cerdas adalah orang yang mau dan mau beramal secara istiqomah untuk meraih keberkahan dari Allah. Dan orang yang cerdas adalah orang yang mau menjadikan kesempatan hidup untuk kematian. Semoga kita semua selalu diberi Allah keberkahan. Rizki kita diberi Allah keberkahan. Pekerjaan kita diberi Allah keberkahan. Keluarga anak kita diberi Allah keberkahan. Dan segala sesuatu yang kita lakukan semoga senantiasa diiringi ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.
1: اللهم صل على محمد.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Nelson Mandela berkata, segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan. Seringkali yang kita butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi keberanian untuk memulai.
0: Radio Suara Jombang. Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi gending campur sari. Lamonggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,01 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengeklaim narasi bahwa nilai rupiah sengaja dilemahkan oleh Bank Indonesia dengan tujuan mendorong ekspor dan menarik investor asing. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pengecekan menggunakan teknik reverse image search dengan memasukkan potongan video, hasilnya mengarah ke saluran YouTube milik Astronasi berjudul begini, Rupiah Hit 17,000, What Next dan Apa Yang Harus Kalian Persiapkan? Yang tayang pada 14 Mei 2026. Astronaci adalah perusahaan jasa riset dan edukasi trading. Pada video yang tayang pada pertengahan Mei 2026 tersebut, Robert sebenarnya hanya memancing diskusi mengenai isu apakah rupiah sengaja dilemahkan. Namun setelah dicermati, tidak ada pernyataan Robert dan Gemma dalam video tersebut yang menuding bahwa Bank Indonesia sengaja melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menurut ekonom dari Center of Economic and Law Studies, Celios, Nailul Huda, juga mengatakan bahwa dugaan Bank Indonesia melemahkan nilai rupiah tidak beralasan. Menurutnya, jika hal itu dilakukan, maka Bank Indonesia justru merugi. Selain itu, salah satu tugas dan fungsi yang harus dilakukan Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi gending campur sari. Lamonggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,01 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: Sugeng siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pamirsa wonten tlatah Kutha Jombang lan sakiwa tengenipun. Sugeng sesarengan malih wonten adicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tertentrem. Adicara ingkang dipun tenggo-tenggo kalian para pamirsa sedaya wonten tlatah Kutha Jombang lan sakiwa tengenipun. Alhamdulillah menika wonten wekdal malih. Kula sesarengan wonten adicara menika ngantos dumugi jam 3 sonten mangke. Nyumanggaaken panjenengan ingkang badhe ngersakaken pinarak wonten 8.7 kinsik. Monggo ingkang badhe ngersakaken pinarak 8.7 sampun kula bikak niki mruput pokoke sugeng siang gayeng marem.
1: Sugeng siang gayeng marem ketombo ati ayem.
0: Assalamualaikum Bang Inja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat?
0: Nggih.
1: Alhamdulillah. Tak wasipun pasuka tinggi. Sehat mantun sarapan iki wae.
0: Lah. Mantep wis.
1: Sarapan.
0: Alhamdulillah mantap niku. Sarapane dirapel nggih injing kali siang.
1: Meten injing jambak siang jambak. Lho pasukati niku rutin dinten ping 3.
0: Nggih. Berarti niki pon ping kalih dahare.
1: Pon ping kalih.
0: Alhamdulillah.
1: Terus napa mangke niku jam gangsal.
0: Nggih.
1: Mantun niku badhe Maghrib pun watangi warat.
0: Nggih, alhamdulillah.
1: Wis mikir mangan.
0: Pokoke sing penting niku sehat to, Pak?
1: Nggih, tapi daya nedo.
0: Nggih.
1: Ana iku kanca kula sakit ya, Mbak Ninda.
0: Sinten?
1: Pak Usman kena stroke.
0: Masya Allah. Awet kapan iki?
1: Ten Parimono mriki dilamuten yogane ten Parimono.
0: Ya Allah, nggih.
1: Mulai Senin iki kula kalau wingi ngidul ngisi bensin kok kroso mampir lho Bapak niku sakit kenging setruk masuk hati ya Allah.
0: Masyaallah
1: nggih. Niku mboten napa-napa pempesan Madinda.
0: Mugi-mugi enggal diparingi dangan ya Allah.
1: Rutu-rutu kali kula ben studio nggih kali kula.
0: Ngoten
1: nggih. Nggih. Njeneng istri gayam nggih Mak. Ngeramut ngeriki ya.
0: Ya nggih.
1: Yang mirengaken nggih. Monggo.
0: Nggih.
1: Pun donga tinung mawon.
0: Nggih. Mugi-mugi enggal dipun paringi dangan Pak Usman. Sing ngeramut nggih dipun paringi sabar, sing sakit nggih diparingi sabar. Jadi kudu sabar kabeh ngoten niku. Nggih, pas wayahe gerah ngoten niku.
1: Sing rambut kudu sabar, rambut wong lara ya abot.
0: Lah nggih, sing sakit nggih sabar, Pak. Kudu sabar wis pokoke padha sabar kabeh.
1: Tapi sabar mantu ten mayangane.
0: Oh. Niku lak wak sabar.
1: Mantu ten bateng iki ten mayangane Pak sabar kula niku.
0: Lenggih.
1: Mangke diparingi Lir.
0: Nggih.
1: Salamane kang Gusti Allah sugeng siang. Apa Bram Pak Sali.
0: Nggih.
1: Mboten malih Mama Titi. Mama Titi niki mboten teng griya niku pirang-pirang dina.
0: Nggih.
1: Rewang.
0: Oh, sinten gak ada damel.
1: Niku budene nanggap gandutan e.
0: Eh, alhamdulillah.
1: Nggih, tangi. Nggih. Rewang. Nggih, Pak Yanto, Pak Jono.
0: Nggih.
1: Oh, niki Pak Breng Bubreng.
0: Nggih.
1: Kucumita.
0: Nggih.
1: Wawan.
0: Nggih.
1: Kami Sunda.
0: Inggih.
1: Kita di dalam minggu Pak Jati nggih mirengake.
0: Inggih.
1: Siang Pak Jati. Mas Alpan. Oh Mas Gilang. Melali Iwatan.
0: Inggih.
1: Nggih pun salami sedaya ya mawon nggih.
0: Inggih.
1: Kang Maninda matur nuwun.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Lagunipun mangke dipun tenggo. Sinten malih kang badhe ngrasakaken pinara? 8/7/1/7 sugeng siang gayeng marem.
2: Pancen gawe ati ayem tur tentrem.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Assalamualaikum Mbak Ninda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terus pundi kabaripun?
0: Alhamdulillah, sami kabeh lujengan sehat walafiat, lahir batin Pak Jono.
2: Nggih, itu mudi nuwun.
0: Nggih.
2: Kula bisa keluarga sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Walaupun mendung tapi
0: nggih. Saja ae wet waket wae mendung niki.
2: Nggih. Penting jenengan kali sak keluarga sehat.
0: Alhamdulillah. Nggih, Pak. Nggih. Leres niku.
2: Kula nggih ngoten. Nggih, alhamdulillah sehat.
0: Nggih.
2: Kula nyuwun anu, Mbak.
0: Napa, Pak?
2: Hongkong nyimpen asmara.
0: Hongkong nyimpen asmara.
2: Nggih. Andra Karisma ta sinten?
0: Nggih.
2: Sing istri napa, Mbak? Andra Karisma.
0: Hongkong nyimpen
2: asmara. Andra Karisma.
0: Gini. Kok mboten metel kedap-kedap. Klien tu kamare niku wau.
2: Nah, tinjiran sim anu di
0: setel. Oh niki, mpun niki. Lah nggih salah jalur.
2: Salah jalur.
0: Nggih, kagem sinten?
2: Nggih, kagem Mbak Sukardi kula wau. Terus Bunda Edi. Terus Bu Murti Nandayani.
0: Nggih.
2: Terus Mas Alan.
0: Nggih.
2: Kak Wit. Terus Mas Gilang.
0: Nggih.
2: Pak Yanto.
0: Nggih.
2: Mas Titin. Bu Duminten. Nggih.
0: Nggih.
2: Mas Imam. Nggih, sedaya kuwi mawon, Mbak. Mangke dilanjut konco.
0: Nggih.
2: Matur sembanu.
0: Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak Jono, matur nuwun. Lakonipun mangke dipun tenggo. Hongkong nyimpen asmara. Sugeng siang gayeng marem.
3: Gayeng marem pancen gaya dia jentur dan saram.
0: Matur nuwun. Saking telatah Mojo Warno.
3: Bener.
0: Banter bener alhamdulillah. Banter tur bener.
3: Eh banter salah.
0: Wes. Piye piye.
3: Nggih, kula ndamel radio, kula ngrungokno berita sampeyan pun Pak Dia radio ini cuci jalur. Radio ini tak telepon lewat telepon ini.
0: Oh ngoten. Nggih, Mas Alvan sehat.
3: Lagu.
0: Napa?
3: Sehat Mbak Ninda. Lagu kula sing lawas teman pun tenang lamar jadi kasir ini Mbak.
0: Oh, nggih.
3: Nggih, salam ulakan dari Mawan yang dan jasa dulu, kalian suara jopong kan terhadap
0: siang.
3: Nggih. Nggih, Mbak Ninda juga ngasih dukung ngadis di Buran yang di Jawa Mawan.
0: Matur nuwun.
3: Nggih, nonton nggih Mbak Ninda.
0: Wonten.
3: Ingatan Mawan, salam ulakan
0: dari Mawan. Mas Alvan.
3: Nggih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Alvan, ngelamar jadi kasir. Di tengah mangke nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gayeng marem pancen gawe ati ayam tertentrem sugeng siang Mbak Ninda nyuwun tembangipun kawitaning sinawang. Matur nuwun bayi Mas Aldi Tambeng Mojo Tembelang Jombang. Salame kangge Mr. Bram, Mas Gilang, Pak Breng, Mama Zeti lan sedaya kemawon. Matur nuwun Mas Aldi mangke dipun tenggah. Sugeng siang gayeng marem.
4: Pancen gawe ati ayam tertentrem.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat.
4: Injing napa?
0: Napa?
4: Ya Rasulullah. Salamun amin. Kula.
0: Napa niku?
4: Si asa. Ning lederoji.
0: Alamat anak soleh lak ngono wis gak mblenger-mblenger pokoke.
4: Boten banget iki kula damel niku tibaan lagu.
0: Oh, langge. Alamat anak soleh niken Salindri.
4: Nggih. Okay. Niku mawon nggih.
0: Nggih.
4: Nggih. Salame Kang Pak Jono, Pak Sukarti.
0: Nggih.
4: Kali Mas Alvan kula wau nggih. Pak Yanto, Cak Wit, Mas Alan, Bang Imam.
0: Nggih.
4: Belum Mbak Yukula.
0: Pukira.
4: Nggih Mbak Yukula Pukira. Wujuminten Pak Breng sekalian. Apa Breng?
0: Nggih.
4: Bunda Esti.
0: Nggih.
4: Terus saya niku seneng Mama Titin Rewang berarti gak ngerungokno nggih.
0: Hmm. Terus ya sinten masih rewang-rewang nggih saged ngrungokno.
4: Apa terus Pak Karti?
0: Nggih sapa ro?
4: Nggih Kangge Mama Titin.
0: Nggih. Terus
4: pon kedua ya mawon.
0: Ana
4: kok Bang Gilang.
0: Bang Gilang nggih.
4: Pon dua ya mawon.
0: Nggih.
4: Matur nuwun,
0: Mbak Nanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun kula tambah setunggal malih nggih. Walu pitu setunggal pitu setunggal pitu sinten yang badhe ngrasakaken pinarak mriki? Pun kula aturi pinarak. Setunggal kali tiga sekawan gangsal 6 pitu 8. Sugeng siang gayeng marem.
5: Sugeng siang gayeng marem. Ya ayam tur tentrem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun monggo pinarak.
5: Nggih.
0: Sinten iki?
5: Ya, supaya Mbak Ninda.
0: Sinten nggih?
5: Mbak Ninda supaya oleh kula.
0: Sinten iki nggih? Saking pundi?
5: Lereng Gunung Kelut.
0: Lho, Lereng Gunung Kelut menika Pak Wit. Pak Wit. Cak Wit
5: Pak Juwito.
0: Pak, nggih, Pak Juwito. Masyaallah. Nyenengan dangu mboten nate pinarak mriki.
5: Kula winginane kalih Mas Agi, Mas
0: Ari.
5: Mas Ari.
0: Sehat ta, Pak Juwito?
5: Sehat.
0: Alhamdulillah.
5: Kawan tenan rebut mawon iki mendung mawon boten Jawa-Jawa.
0: Nggih, Pak.
5: Tapi wau dalu Surabaya pundi wonten Jawa ya.
0: Wau dalu.
5: Nggih. Ngatas iki kuwi.
0: Allah. Nggih. Nggih, Pak.
5: Kok bilih tasih wonten wedal tembangipun nyuwun.
0: Menapa, Pak? Ireng manis. Nggih.
5: Yen kelingan lelakonku jamane. Nalika ing pamulangan. Nggih, kula bancan.
0: Nggih.
5: Nggih, salamipun katur dumateng Kang Pembil Rumangsa niku sinten niku?
0: Nggih. Niku wau Bu Wawan.
5: Oh, nggih. Katur Bu Wawan, Bu Wati, Bapak Jono, Bapak Yanto, Bapak Sukarti.
0: Nggih.
5: Bang Imam, Bang Hage,
0: Bapak
5: Usman kan nembe sakit.
0: Nggih.
5: Nggih, katur dhateng Bapak Nur Seto.
0: Nggih.
5: Bapak Hendri ingkang wonten Banyuwangi.
0: Nggih.
5: Ajeng katur dhateng Bu Paijah, Bu Paijem, Mama Kom, Mama Titin.
0: Nggih.
5: Katur ugi dhateng Bu Murpini Agayani.
0: Nggih.
5: Bunda Dewi. Katur dumateng Bapak Bram nggih.
0: Nggih.
5: Mas Gilang nggih katur ugi Mas Afan. Katur dumateng samudayanipun pamit anget
0: kaliyan
5: ingkang wonten budi kemawon.
0: Nggih.
5: Sugeng siang mugi lelakon kang badhe katur mangke saged dados jampinipun saya.
0: Nggih.
5: Katur Mbak Ninda sugeng ngayahi karya mugi tansah winantu rayu dodo kali sing sami kala boten-boten pampengan setunggal menapa ngantos purnaning
0: amin ya rabbal alamin.
5: Ini nuwun Mbak Ninda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur nuwun. Sampun mantun niki nggih. Pun cekap wonten tiga sekawan gangsal. Karah sangat. Tapi senang sangatan alhamdulillah niki pun siap kula aturaken dhateng panjenengan kaparengaken monggo dipun pidhangetaken sareng-sareng sinambi layar-layar sinambi menikmati Jumat siang. Lir ilir rumiyin sugeng siang sugeng midhangetaken.

Wah, mesin giling kae lho. Sing dienggo ngeratake dalan kae. Awake lagi apes, Rek. Tak kira dadi supir direktur ngono. Ora ngertine yen dikon dadi supir mesin giling. Waduh. Mengko yen ketemu pacarku, Rek. Aku ora kandha apa? Ah, ben lah. Timbang dadi pengangguran.

0: Radio Suara Jombang.
1: Inggih matur nuwun sanget kang panjenengan ingkang tasih tansah sedaya tuhu midhangetaken adicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tertentrem niki ingkang badhe kula aturaken niku wasana ijo sekuli bangunan nggih mangke sekedap mantun ngenten kula aturaken malih dhateng panjenengan tapi kula bikak malih jalur setunggal kula mbak bilih wonten ingkang badhe ndherek pinarak wonten jalur setunggal sugeng siang gayeng marem
2: gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem.
1: Nggih, matur nuwun.
2: Sugeng siang, Mbak.
1: Sugeng siang.
2: Nggih,
1: Pak Cep. Jenengan niku telepon ten ngene WA tapi mboten saged.
2: Nggih, mboten saged. Mare seri terus.
1: Lah nggih.
2: Mangke nyuwun bondo donga mawon.
1: Bondo donga nggih.
2: Kalau wau wonten Pak Sukardi,
1: nggih.
2: Ugi wonten Pak Jono,
1: nggih.
2: Wonten Mas Alpan, ugi wonten Bu Wawan Wardiani,
1: nggih.
2: Wonten ugi Pak Juwito Petungombo,
1: nggih. Pripun? Pak Juwito Petungombo,
2: nggih.
1: Petungombo.
2: Petungombo niku.
1: Oh, ten wilayahe daerah Petungombo ngoten. Oh ngoten, lereng Gunung Kelut, Petungombo.
2: Petungombo.
1: Nggih, nggih, nggih.
2: Nggih, wonten malih Pak Yanto Cak Wit.
1: Nggih.
2: Wonten Abah Bram, wonten Bu Juminten. Nggih. Wonten kesupen Pak Breng.
1: Nggih.
2: Wonten Bu Eti.
1: Nggih.
2: Wonten Mama Yeti. Nggih. Oh, Mas Gilang. Pratama, Gilang Pratama.
1: Nggih. Gilang Pratama.
2: Kagem samudaya mawon, Mbak.
1: Nggih, Pak Cep.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak Cep, Pak Cep wau niku telepon ten ngene WA, tapi nggih niku wau mboten saged. Bunda Eti njenengan mlebet tapi swantunipun njenengan mboten saged digedhekaken ngoten lho critane niku. Makane mboten kula terusaken. Sugeng siang gayeng marem.
3: Sugeng
1: siang. Nah, niki.
3: Pancen gawe ati ayam tur tentu.
1: Nggih. Matur nuwun. Nah, niki saged niki.
3: Niki kok jajal saged, Mbak Linda. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah langsung mlebu bleng. Alhamdulillah saya sehat.
3: Sami kali kula.
1: Jenengan nggih. Alhamdulillah.
3: Ini pindangan nang kamar niki.
1: Penak eta. Masyaallah.
3: Saya ora digawe apa-apa, Mbak Linda.
1: Napa?
3: Emang antuk tek lundhu pak ono nang mlebu kamar.
1: Ngaten nggih.
3: Buka adik niku wau tangi malih.
1: Timbangane timbangane.
3: Nah,
1: nggih, diwangi
3: tekra tekru nang mawon niku. Buka kuro
1: kejlungup. Nah, nggih. Nggih. Langgam kangen.
3: Nggih. Wonten.
1: Wonten.
3: Nyuwun kota Wantro, jeneng rembe nemen share wonten Pak Cipto Mangun Kusumo.
1: Nggih.
3: Jadi ini wajan sanjang kalau Pak Cep mau tambahi Cep Pemangun Kusumo Sugeng siang wonten Pak Sukardi wonten Abah Bram wonten Pak Yanto sekalian wonten Male niku Udi Dava wonten Mbak Roso sekalian ini kalau nambah telepon kali Mbak Uti ya Mbak Uti dan Mbak Roso Mbak Uti Sugeng siang Mbak Uti
1: wonten
3: Male Mas Alan Cak Wit, terus Bu Juminten ini wau nge, Bu Wawan, wonten male Pak Jono, Pak Juwito. Pak Juwito ini kok nyalamnya kulo kok jaman lawas di dunia no aja Pak Juwito.
1: Maksudnya?
3: Kulo rumah ini nge asmo Yudem.
1: Oh.
3: Ini wau tadi nge Yudem, atau berwala tim. Jaman dal kok di dunia nae.
1: Boten anu boten semrap update kados ya.
3: Nah nggih. Terus wonten male Pak Jono, terus Bu Wati, wonten male Dik Wandi nggih kula wingi nggih.
1: Dik Wandi.
3: Dik Wandi nggih. Nggih sugeng siang. Wonten Mas Paryoga, wonten male niku Bu Wiwi sampean.
1: Nggih.
3: Wonten male Pak sinten nggih? Lali Mbak Linda, Mbak Linda, Mbak Linda, Nyuwun kagem oh mau Lia, Lia kan mau Yeti, sugeng siang, sama kagem daya tiga mawon Mbak Linda, kagem Mbak Linda, sugeng siang, sungai wajib.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bunda Eti di tengah mangke nggih lelakonipun langgam kangen saking Bang Mantos nggih. Pun setunggal kalih tiga niki kula aturaken dhateng panjenengan rumiyin lan mangke kula bangsal malih dhateng ngarsanipun panjenengan. Tetep wonten 900 kawan-kawan setunggal megahertz radio Suara Jombang FM.

Radio Suara Jombang. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inggih matur nuwun sanget kagem panjenengan ingkang tasih tansah setya tuhu midhangetaken adicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tertentrem. Sakmenika sampun jam kalih langkung 2:03 nggih. Dados niki kirang 2 menit sesarengan kula panjenengan wonten adicara niki. Lan kula matur nuwun sanget anggen panjenengan rawuh mriki nderek kekono sami-sami ngregengaken swasana wonten adicara kaya marem nggih. Kula nyuwun pangapunten mbok bilih wonten atur kula ingkang boten nyajeki datang menapa panjenengan sedaya kaperangaken kula nyuwun pamit rumiyin sugeng santen sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaya marem pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: Radio Suara Jombang.
1: Kata inspirasi hari ini.
2: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna, bahkan ketika sukses belum datang."
1: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim adanya perintah wajib untuk melakukan wajib militer khusus bagi rakyat Papua. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari cyberhoax.jabarprof.go.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google, maka tidak ditemukan pemberitaan dari media kredibel yang menyinggung perihal wajib militer bagi rakyat Papua. Melansir dari artikel papuatengah.antaranews.com yang berjudul begini, Natalius Pigai melarang nobar film Pesta Babi harus melalui putusan pengadilan. Pada kesempatan wawancara di tanggal 4 Mei 2026 di kantor Kemenham Jakarta, Pigai memberikan tanggapan mengenai pelarangan pemutaran maupun nobar film Pesta Babi tidak dilakukan secara sepihak tanpa dasar hukum dan putusan pengadilan. Selain itu, melansir dari pemberitaan kompas.com yang berjudul Jenguk Korban Keracunan MBG, Pigai kalau sudah sembuh kembali ke sekolah biar jadi menteri seperti saya, yang tayang pada 13 Mei 2026, Pigai hadir di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ikatan Bidan Indonesia RSIA IBI Surabaya menjenguk korban keracunan makan bergizi gratis MBG. Maka dapat disimpulkan jika unggahan yang mengatasnamakan Menteri HAM Natalius Pigai menyebut wajib militer khusus rakyat Papua adalah berita yang tidak benar.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
4: Apakah Anda sehat hari ini? Semoga ya, karena kesehatan adalah kekayaan sejati. Yuk, jaga kesehatan kita dengan pola hidup bersih dan sehat. Jangan lupa, tambah pengetahuan Anda dengan ragam informasi kesehatan secara mendalam di program Pojok Kesehatan. Sebuah dialog interaktif dengan para praktisi kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Simak dan ikuti diskusinya setiap hari Rabu jam 9 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi gending campur sari. Lamonggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu ugi kirim salam. Sampun supel nggih gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
5: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
6: Dangdut suara gendang.
5: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menggelar gerakan memasyarakatkan makan beragam, bergizi seimbang dan aman atau Gema Bisa 2026 di Pendopo Kabupaten Jombang. Kegiatan yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo bertujuan mengedukasi masyarakat khususnya pelajar agar membiasakan pola makan sehat berbasis pangan lokal. Dalam sambutannya, Agus Purnomo menegaskan bahwa konsep makan sehat kini tidak lagi sebatas 4 sehat 5 sempurna, tetapi berkembang menjadi pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman atau B2SA. Dia juga menekankan bahwa makanan bergizi tidak harus mahal. Banyak panganan lokal seperti singkong, waluh dan ikan yang mudah didapat namun kaya nutrisi. Sebanyak 120 pelajar dari beberapa SD dan MI di Jombang mengikuti edukasi pangan sehat, pengenalan Pendopo Kabupaten Jombang hingga praktik membuat kudapan berbahan pangan lokal. Pemkab Jombang berharap gerakan ini dapat menumbuhkan kebanggaan terhadap pangan lokal sekaligus membentuk generasi yang lebih sehat, kuat, dan cerdas.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Tahukah Anda, penggelapan uang tak hanya terjadi di pemerintahan? Seorang pastor di Kanada, Romo Amirsaka, ditangkap atas tuduhan mencuri dan menggelapkan uang jemaat sekitar $400,000 Amerika Serikat atau setara 5,2 miliar rupiah. Bukannya digunakan untuk menolong pengungsi dari daerah konflik, sang pastor menggunakan uang tersebut untuk berjudi. Sayangnya bukannya keberuntungan yang diperoleh, Amirsaka harus menerima nasib lantaran kalah berjudi.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Lintas Informasi. Mitra dari berita jatim.com, Serikat Buruh Plywood Jombang atau SBPJ dengan tegas menolak rencana pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 1000 karyawan PT Sumber Geraha Sejahtera atau SGS yang berlokasi di Desa Tanon, Kecamatan Diwe, Jombang. Selain menolak PHK, SBPJ juga menentang kebijakan perusahaan yang berpotensi mengalihkan status pekerja menjadi tenaga outsourcing. Ketua SBPJ Hadi Purnomo menyatakan seluruh pekerja PT SGS menolak kebijakan yang dinilai dilakukan secara sepihak oleh manajemen perusahaan. Menurut Hadi, para pekerja tidak pernah melakukan pelanggaran yang dapat menjadi dasar PHK. Namun dalam forum yang digelar perusahaan pada 5 Juni 2026, manajer HRD PT SGS, Taufik, menyampaikan rencana pengurangan sekitar 1000 karyawan. SBPJ menyebut proses PHK direncanakan berlangsung hingga 30 Juni 2026. Menyikapi kondisi ini, Mitra, organisasi buruh itu membuka posko pengaduan bagi pekerja terdampak. Hingga kini sekitar 200 hingga 300 buruh telah memberikan kuasa kepada SBPJ untuk melakukan pendampingan.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105.1 Radio Suara Jombang FM. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra dari berita jatim.com, Serikat Buruh Plywood Jombang atau SBPJ dengan tegas menolak rencana pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 1.000 karyawan PT Sumber Geraha Sejahtera atau SGS yang

0: berlokasi di Desa Tanon, Kecamatan Diwa, Jombang. Selain menolak PHK, SBPJ juga menentang kebijakan perusahaan yang berpotensi mengalihkan status pekerja menjadi tenaga outsourcing. Ketua SBPJ Hadi Purnomo menyatakan seluruh pekerja PT SGS menolak kebijakan yang dinilai dilakukan secara sepihak oleh manajemen perusahaan. Menurut Hadi, para pekerja tidak pernah melakukan pelanggaran yang dapat menjadi dasar PHK. Namun dalam forum yang digelar perusahaan pada 5 Juni 2026, manajer HRD PT SGS Taufik menyampaikan rencana pengurangan sekitar 1.000 karyawan. SBPJ menyebut proses PHK direncanakan berlangsung hingga 30 Juni 2026. Menyikapi kondisi ini, mitra organisasi buruh itu membuka posko pengaduan bagi pekerja terdampak. Hingga kini sekitar 200 hingga 300 buruh telah memberikan kuasa kepada SBPJ untuk melakukan pendampingan.
1: Radio Suara Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Tahunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2020.

0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra saksikan dari kompas.com. Sekitar 1000 karyawan pabrik plywood milik PT Sumber Geraha Sejahtera atau SGS Kabupaten Jombang dikabarkan bakal terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK pada akhir Juni tahun ini. Kabar adanya PHK massal terhadap 1000 karyawan pabrik pengolah kayu lapis tersebut beredar luas melalui saluran WA sejak Selasa 9 Juni 2026. Kepala Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risdianto, membenarkan adanya informasi terkait rencana PHK massal para karyawan PT SGS. Pihaknya juga telah menerima surat pemberitahuan resmi dari manajemen pada Senin 8 Juni 2026. Terkait hal itu, Isawan juga mengatakan bahwa pihaknya telah mengagendakan pertemuan dengan pihak manajemen untuk agenda klarifikasi pada Kamis 11 Juni 2026. Isawan menjelaskan bahwa pemanggilan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi real perusahaan serta merumuskan langkah mitigasi ke depan. Langkah preventif ini diharapkan dapat menghasilkan solusi terbaik demi menjaga keberlanjutan nasib para pekerja sekaligus mempertahankan iklim investasi di Kabupaten Jombang. Isawan juga mengungkapkan berdasarkan surat pemberitahuan yang diterima Disnaker, PT SGS berencana melakukan efisiensi dengan merumahkan sekitar 1.000 orang dari total 2.100 karyawan.
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
3: Mutiara Kata Hari Ini.
4: Penyakit umat-umat sebelum kamu telah menjangkit kalian, yaitu kedengkian dan permusuhan. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
2: Radio Suara Jombang.
1: Kata inspirasi hari ini.
5: Viktor Frank berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur.
0: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.
8: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS, mau tanya-tanya.
9: Hah? Kirain mau beli tahu, taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
8: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
9: Kalau itu mah nggak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
8: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
9: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
8: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
10: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2020.

0: Para Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi. Mitra dari berita jatim.com, Serikat Buruh Plywood Jombang atau SBPJ dengan tegas menolak rencana pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 1.000 karyawan PT Sumbergera Sejahtera atau SGS yang berlokasi di Desa Tanon, Kecamatan Diwe, Jombang. Selain menolak PHK, SBPJ juga menentang kebijakan perusahaan yang berpotensi mengalihkan status pekerja menjadi tenaga outsourcing. Ketua SBPJ Hadi Purnomo menyatakan seluruh pekerja PT SGS menolak kebijakan yang dinilai dilakukan secara sepihak oleh manajemen perusahaan. Menurut Hadi, para pekerja tidak pernah melakukan pelanggaran yang dapat menjadi dasar PHK. Namun dalam forum yang digelar perusahaan pada 5 Juni 2026, manajer HRD PT SGS, Taufik, menyampaikan rencana pengurangan sekitar 1.000 karyawan. SBPJ menyebut proses PHK direncanakan berlangsung hingga 30 Juni 2026. Menyikapi kondisi ini, mitra, organisasi buruh itu membuka posko pengaduan bagi pekerja terdampak. Hingga kini sekitar 200 hingga 300 buruh telah memberikan kuasa kepada SBPJ untuk melakukan pendampingan.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara, dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan

0: masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS, mau tanya-tanya.
2: Hah? Kirain mau beli tahu, taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: Radio Suara Jombang. Lintas informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menggelar gerakan memasyarakatkan makan beragam, bergizi seimbang dan aman atau Gema Bisa 2026 di Pendopo Kabupaten Jombang. Kegiatan yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo bertujuan mengedukasi masyarakat khususnya pelajar agar membiasakan pola makan sehat berbasis pangan lokal. Dalam sambutannya, Agus Purnomo menegaskan bahwa konsep makan sehat kini tidak lagi sebatas 4 sehat 5 sempurna, tetapi berkembang menjadi pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman atau B2SA. Dia juga menekankan bahwa makanan bergizi tidak harus mahal. Banyak panganan lokal seperti singkong, waluh dan ikan yang mudah didapat namun kaya nutrisi. Sebanyak 120 pelajar dari beberapa SD dan MI di Jombang mengikuti edukasi pangan sehat, pengenalan pendopo Kabupaten Jombang hingga praktik membuat kudapan berbahan pangan lokal. Pemkab Jombang berharap gerakan ini dapat menumbuhkan kebanggaan terhadap pangan lokal sekaligus membentuk generasi yang lebih sehat, kuat, dan cerdas.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

cuma satu, ku harap darimu cuma satu, sayangi aku cuma kamu.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam Sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustaz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairahu. Wa kana 'arsyuhu 'alal ma'i wa kataba fi dzikri kulla syai'in wa khalaqas samawati wal arda. Kana wujud sapa Allahu Allah. Walam yakun lan ora ana apa syai'un suwiji-wiji iku ghairahu sakliyane Allah. Wa kana lan ana apa arsyuhu arasy Allah. Iku alal ma'i ing atase banyu. Wa katabatan nulis Allah fi dzikri ing dalam kitab kulla syai'in ing saben-saben suwiji-wiji. Wa khalaqalan dadi'ake sapa Allah as-samawati ing pira-pira langit wal arda lan bumi. Rawahu al-Bukhari. Dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallama, kanallahu wa lam yakun syai'un ghairahu. Allah iku wujud dan tidak ada sesuatu niku nggih. Wa lam yakun syai'un gantos niku. Walam yakun syai'un ghairuhu, dan tidak ada sesuatu ningku sing nyerupani sing modho kalih Gusti Allah. Sakliyane Allah ora enek sing podo karo Gusti Allah. Niki napa maksude Bapak Ibu? Bahwa lam yakun syai'un ghairuhu kanallahu. Allah ningku wujud. Sing wujude Allah niku ora kaya sesuatu sing menurut pandangan indrane awake dhewe. Nggih. Lah nek Allah ora iso ditangkap karo indra, buktine nek Allah iku ana iku apa? Buktine nek Allah ana nggih wujude alam semesta niki Bapak Ibu niku minangka bukti tondo anane Gusti Allah. Nggih. Kadang-kadang awake dhewe niku nggih sok janggal Bapak Ibu. Nggih. Lah yo Gusti Allah iku wujude piye, bentuke piye, rupane piye? Jare ana iku terus kaya apa? Makane dawuh Kanjeng Nabi, nek Gusti Allah niku ora usah dipikir-pikir tentang zate. Wala tafakkaru wala tafakkaru fi dzatillah. Aja mikir-mikir zate Gusti Allah, tapi tafakkaru fi khalqillah. Pikir-pikiren karo ciptaane Gusti Allah. Jadi nek wis mulai angen-angen mikir tentang zate Gusti Allah, niku ora usah diterusno. Nggih. Gusti Allah ku bentuke piye, wujude piye, gedene sepira. Malah wingenane niku ana viral jarine iso roh Gusti Allah niku jembleh-jembleh ngonten. Wah niki nggih. Nggih jelas bertolak belakang. Ngoten. Jadi la tafakkaru fi dzatillah, dzate Gusti Allah iki raja diangen-angen. Ngoten. Pikiran ciptaan-ciptaane Gusti Allah, nek gelem mikir-mikir ciptaane Gusti Allah, maka orang itu akan semakin yakin, semakin percaya ana ne Gusti, Gusti Allah. Jadi contoh sing gampang niku nggih, mboten usah adoh-adoh Bapak Ibu. Awake dhewe niku lho percaya nek roh niku ana, nyawa niku ana. Tapi nek dikongkon mbuktekno, sampean percaya nek nyawa iku ana. Buktine apa? Apa wis tau roh bentuke nyawa ketok melok-melok ngoten. Panggonane ndi-ndi ngoten niku ya ora iso jawab. Tapi ya percaya nek nek nyawa niku ana. Lah kok iso ngarani nek nyawa iku ana? Soale ana tanda-tandane, ana buktine. Lah omah iki iso obah niku berarti ana nyawane. Nggih. Dadi angger dicekel kok obah ya berarti ana nyawane. Lah niku. Tapi ya gak iso mbuktekno bentuke piye, rupane kaya apa, gedene sepira, ora iso mbuktekno. Tapi ya percaya nek nyawa niku ana. Lah Gusti Allah niku nggih ngoten, Bapak Ibu. Dadi kita percaya, yakin nek Allah niku ana ya lewat bukti-bukti tentang penciptaan Allah niku. Lah nek besok tenggene akhirat, nek tenggene akhirat, tenggene swarga, manusia itu iso nyawang Gusti Allah, iso roh Gusti Allah. Ngoten. Lah kok ngoten, Pak? Nggih. Lah kenging napa ya mbuh, ora roh kok kenging napa niki. Ya yes, pokoke lek urusan ngoten niku niku ora kenek dikejar terus. Nggih. Dadi memang teng donya niku nggih. Menungso niku anjene tidak bisa menangkap secara indera tentang keberadaan Allah. Ngoten. Tapi Allah itu bener-bener ada, wujud. Buktine apa? Nggih, buktine alam semesta niki. Ngoten. Nggih. Lah makane nek wis urusan ngoten niku kudu gawe kekuatan iman, kudu gawe kekuatan keyakinan. Makanya Kanjeng Nabi niku nate ngendika ngenten Bapak Ibu. Dadi wong kok gondelan karo akale faqad dhalla. Man i'tamada bi aklihi faqad dhalla. Wong sing gondelan karo akale niki kok iso dadi sesat. Niki maksudnya gondelan dengan akal niku nek mpun urusan-urusan kali hal-hal sing ngeten niki, urusan akhirat, urusan kali Gusti Allah. Jangan mengandalkan akal, niku kudune gawe iman. Nek gawe akal, yo akal niku mboten nutut. Ngoten. Akhire nggih niku wau, semua harus bisa ditangkap dengan akal. Ngoten. Nek Gusti Allah iku ana ndi buktine? Akal niku kudu iso nangkap bentuke piye, rupane piye, lah ngoten. Makane niku kudu gawe iman. Iman niku percaya. Ngoten. Nggih. Percayane nggih dengan adanya wujudnya alam semesta niki Bapak Ibu. Dadi donya niku iso teratur. Nggih, bergerak dengan teratur, angger esuk srengenge metu teko wetan, angger sore surupe nanggone kulon. Niku teratur. Lah ngoten niku semua ada yang mengendalikan. Ora kok berjalan dengan sendirinya niku mboten. Nggih. Riyen niku wonten perdebatan antarane Imam Hanafi kalih wong ateis. Ateis niku ya wong sing ora percaya anane Gusti Allah. Nggih. Dadi nurut wong ateis niku donya iku ana ya wis ana sak karep-karepe dhewe. Ora ana sing onokno. Ya mara-mara mak pecungul ngoten. Mara-mara mak bedunduk ngoten. Wong ateis niku ngoten niku. Lah nek wong iman kabeh ana sing ngendhalekno. Sing ngendhalekno nggih. Ares niku singgasana kaya kerajaan ana kursine sing gawedhe megah mewah, terus Gusti Allah lungguh angkruk-angkruk ndek kono. Niki lak akale menungso, pikirane menungso. Ngoten. Dadi makane sifate Allah itu mukhalafatu lil khawadis. Allah niku beda karo makhluk. Ora padha karo menungso. Ora padha karo ciptaane. Dadi nek aras niku singgasanane Gusti Allah, ya aja dipadakna karo singgasana nggone menungso. Lah terus piye? Ya mbuh, ngoten mawon, pokoke ora padha karo menungso. Lah piye kok koyo ngono? Ya ora piye-piye. Pokoke nek wis mikir Gusti Allah, zate Gusti Allah, aja diterusne, ditinggal ngopi ngoten mawon wis. Mergo ade diongan, nangen terus, dipikir-pikir terus, ya suwe-suwe dadi pedhot niki mangke. Jadi garis besarnya itu yang harus dipegang, bahwa Allah itu mukhalafatun lil khawadisi. Allah itu tidak sama dengan makhluk. Nonton. Wis ora padha karo makhluk. Nonton. Dadi nek piye-piye ya wis ora piye-piye, wancane ora padha karo makhluk. Nonton. Wa kataba fi dzikri kullasyai'in. Allah itu sudah menulis nanggone kitab apa saja yang akan terjadi. Kullasyai'in, segala sesuatu itu wis ditulis. Maksudnya ditulis niku direncanakno kali Gusti Allah. Kullasyai'in, segala sesuatu yang akan terjadi di jagat raya ini, kabeh wis direncanakno kali Gusti Allah. Kabeh pun wonten tulisane teng mriku, tenggene Lauhil Mahfudz. Nonton. Cuma nggih Lauhil Mahfudz. Lauhil Mahfudz niku nek cara sakniki ngoten nggih kaya komputer sing menyimpan data. Dadi nek dibuka niku datane sapa ae enek teng mriku. Dadi upamane kenek dibuka upamane Bapak Ibu nggih. Misale awake dhewe ngetik si A ngoten. Mangke langsung metu jret si A iku umure pira? Rezekine piye? Nyambut gawene apa? Dadi apa? Bojone sapa? Anake pira? Niku pun enten kabeh teng mriku. Enten. Upamane anake ditulis teng mriku anake 11 ngoten. Wong dek kene kok uangnya kepengennya loro ya jebol terus. Nonton, wes ngombe pil KB jebol terus. Lah tulisannya teng mriku 11 ya. Kalah karo tulisan sing pun enten. Nonton. Tapi tulisan niku ora kena dibuka. Wow, kena dibuka ya enak. Nonton. Sing ngertos namung Gusti Allah. Cuma tulisan-tulisan yang ada di loh niku, tenggene Alkitab atau tenggene Al-Zikri niku bukan harga mati. Maksudnya bukan harga mati niku masih bisa diganti. Nek harga mati ora iso diganti. Wonten. Jadi tulisan-tulisan sing kata bafi dzikri kullasyai'in itu bukan harga mati. Sehingga harga mati ini mau siji NKRI harga ini ku NKRI ini gak kena diganti mesan. Jadi tulisan-tulisan tengriko ini ku masih bisa diganti. Oke. Lah Allah kiyambak sing ngendi kok yamkhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah itu bisa menghapus apa yang telah dikehendaki dan menetapkan apa yang telah dikehendaki. Dan dadi napa sing pun ditulis niku dihapus Gusti Allah ya kenek. Ditetepno sesuai dengan catatan ya kenek. Cuma awake dhewe niki ora ngerti. Dan lah gantine piye? Gantine lewat ikhtiar, lewat donga. Mangkane nek menungso niku ijek gelem ikhtiar, ijek gelem donga, niku mangke iso-iso catetan teng rika niku iso dirubah. Mangkane diperintah kongkon donga. Ngoten. termasuk umur niku Bapak Ibu. Nggih, teng ngriku niku upamane cathetane pira ngoten pun enten. Tapi kan wonten amalan-amalan sing iso ndadekno umur dawa. Lah wonten to nggih, mau sing dawuh Kanjeng Nabi, sing sapa wonge pengin didawakno umure, pengin dijembarno rezekine, fal yasil rahimahu. Lah wonten to nggih? Silaturahim. Berarti silaturahim iku iso ndawakno umur, iso jembarno rezeki. Nah padahal teng mriku pun enten tulisane. Niku saged dirubah. Wonten. Dadi upama ana wong tulisane teng mriku 70. Wonten. Mergo sregep silaturahim iso dadi 80. Wonten. Cuma nggih wong mboten ngerti 80 teng donya niku niku asli tulisan teng ngriku napa hasil revisi niku nggih mboten ngerti. Wonten, mboten enten sing ngerti. Tapi sing jelas menungso niku diperintahno ikhtiar, diperintahno ndonga, apa sing wis ditulis karo Gusti Allah iso dihapus ya iso ditetepno. Ngoten lho Bapak Ibu. Nggih. Jadi ibaratnya umur wau nggih, jane tulisane 70, tapi iso berubah dadi 80. Ngoten. Tapi nggih mboten ngerti, 80 iku asli apa berubahan mboten ngerti. Ngoten. Sing penting menungso dikongkon usaha, dikongkon ndonga. Ngoten lho nggih. Dadi catetan-catetan teng ringko niku mboten harga mati. Nonton, lah nek harga mati lak menungso gak iso usaha apa-apa. Lah anane dikongkon donga, dikongkon ikhtiar, dikongkon usaha, itu bisa merubah catatan teng ngriku. Nonton. Nggih. Dadi niki wa kataba fi dzikri kullasyai'in, apapun sesuatu yang akan terjadi, semua sudah ditulis kalih Gusti Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaburat khianatan antu haditha akhaka hadithan huwa laka bihi musaddiqun. Kaburat gede apane khianatan khianate, apa antu haditha yento cerita sapa sira cerita akhoka ing dulur ira hadithan ing cerita huwa kali utawi dulur ira laka marang sira bihi kelawan hadith kelawan cerita musaddiqun iku wong sing benerake wa anta kali utawi sira lahu marang akhoka iku kadhibun wong sing goro. Rawahu Abu Dawud. Dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gede banget khianate. Dadi niki diarani wong sing nemen khianate, khianat sing gede. Nek awakmu cerita nanggone dulurmu, dulurmu sing kok ceritani iku benerno apa sing kok ceritani? Percaya. Sing kok critakno iku percaya. Lah padahal awakmu sing cerita iku malah goro. Nggih, kene cerita nggawetu. Padahal ceritane niku goro. Sing kono sing diceritani niku percaya mawon. Lah niki khianat kaburut khianatan. Gedhe khianate nggih ngeten niki. Wanjane lek cerita niku meyakinkan. Ngomongi iso blekutuk, blekutuk, blekutuk iso mantep ngoten. Wong sing dijak omong iso terhipnotis. Nggih, iso percaya. Wadah asline mbujuki. Nggih. Wanjane lek sadurunge cerita niku duwe data sing lengkap kok. Nggih. Kadang wong niku nyun sewu ana sing profesine niku ngoten niku. Wes nek ngomong iso ngawalor ngidul ngetan ngulon wonten. Ngomong iso ndadekno wong sing diomongi niku larut dalam pembicaraannya. Tapi tibake mbujuki ngomong ngalor ngidul suwe-suwe mburine tibake utang ngoten ya ana model ngoten niku. Bareng wis utang ambles. Ya ngomongnya ya wandus. Nggih, mangke seminggu kula anu wangsulaken. Opo enak ngomongnya ngoten. Sing diomongi ku ya katut. Tibake mbujuki. Nah, ngeten iki jenenge kaburut khianatan. Kianat sing gawedhe niku nggih ngeten iki. Oh, ngoten lho nggih. Lah ngene iki nek Ramadan-Ramadan tambah entek ganjarane nek Ramadan. Ora Ramadan niku nggih pun dosa. Kok Ramadan posone niku entek. Ngoten, ganjarane entek. Makane Kanjeng Nabi niku ngendika, nggih. Dadi kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Akeh wong sing poso tibake ora oleh apa-apa. Mergo napa? Ya mergo ngeten iki. Ya mbau juan ngeten iki. Nggih. Makane Bapak Ibu sering kula aturaken, wong poso niku ora mok sekedar ora mangan, ora ngombe, tapi ya nyegah ngeten iki, nyegah hianat, nyegah bohong, nyegah rasan-rasan, nyegah elek-elek liyan. Ngoten. Wong niki ora poso mawon khianat niku dosane ya gedhe. Lah nek Ramadan malah ngentek-ngentekno ganjarane Ramadan. Ngoten. Makane ben aman niku Bapak Ibu, ben gak gedabrus ae. Niki kula cerita tapi ujung-ujunge bohong kan ngoten niku wae. Nah niku solusine niku digawe turu, makane dawuhe nengko naumus shaimi ibadatun, turune wong poso niku ibadah. Kenging napa kok ibadah? Mergo nek turu terus ora nyelatu, nek turu ora khianat, lek turu ora bujuan, lek turu ora rasan, makane turune dadi ibadah. Makane poso benjing niku digawe turu ae. Nggih. Lah soal e lek melek terus nyeluwatuan niku napa? Nah, solusine digawe turu. Ngoten. Tapi nek ndekne iso menghindari kaburut khianatan teng mriki dengan tidak tidur, melakukan aktivitas sing positif, maka lebih baik digunakan untuk melakukan hal-hal yang positif. Ngoten nggih. Dadi teng mriki disebut kali Kanjeng Nabi kaburut khianatan, gedhe khianate. Apa meneh kok nanggone wulan Ramadan. Ora mok gedhe khianate tapi yo ngentek-ngentekno ganjarane Ramadan. Eman wis ora mangan, ora ngombe, tibake ora oleh apa-apa. Wonten. Nggih. Dadi niki antu haditsa akhaka haditsan fahuwa laka bihi musaddiqun. Dadi sing dijak omong iki lho percaya. Benerno. Tibake sing ngomong malah bujuki. Niki jenenge khianat sing paling gedhe kaburut khianatan. Pun kula kinten niki Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken. Mugi-mugi wonten guna lan manfaatipun. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jombang. Lintas informasi. Mitra Sukseskan dari kompas.com. Sekitar 1000 karyawan pabrik plywood milik PT Sumber Geraha Sejahtera atau SGS Kabupaten Jombang dikabarkan bakal terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK pada akhir Juni tahun ini. Kabar adanya PHK massal terhadap 1000 karyawan pabrik pengolah kayu lapis tersebut beredar luas melalui saluran WA sejak Selasa 9 Juni 2026. Kepala Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risdianto, membenarkan adanya informasi terkait rencana PHK massal para karyawan PT SGS. Pihaknya juga telah menerima surat pemberitahuan resmi dari manajemen pada Senin 8 Juni 2026. Terkait hal itu, Isawan juga mengatakan bahwa pihaknya telah mengagendakan pertemuan dengan pihak manajemen untuk agenda klarifikasi pada Kamis 11 Juni 2026. Isawan menjelaskan bahwa pemanggilan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi real perusahaan serta merumuskan langkah mitigasi ke depan. Langkah preventif ini diharapkan dapat menghasilkan solusi terbaik demi menjaga keberlanjutan nasib para pekerja sekaligus mempertahankan iklim investasi di Kabupaten Jombang. Isawan juga mengungkapkan berdasarkan surat pemberitahuan yang diterima Disnaker, PT SGS berencana melakukan efisiensi dengan merumahkan sekitar 1.000 orang dari total 2.100 karyawan.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara, dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan di dalam semua urusan. Hadis riwayat Muslim.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: Viktor Frank berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya, cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
2: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: Radio Suara Jombang. Lintas Informasi.
1: Mitra dari berita jatim.com, Serikat Buruh Plywood Jombang atau SBPJ dengan tegas menolak rencana pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 1.000 karyawan PT Sumber Geraha Sejahtera atau SGS yang berlokasi di Desa Tanon, Kecamatan Diwe, Jombang. Selain menolak PHK, SBPJ juga menentang kebijakan perusahaan yang berpotensi mengalihkan status pekerja menjadi tenaga outsourcing. Ketua SBPJ Hadi Purnomo menyatakan seluruh pekerja PT SGS menolak kebijakan yang dinilai dilakukan secara sepihak oleh manajemen perusahaan. Menurut Hadi, para pekerja tidak pernah melakukan pelanggaran yang dapat menjadi dasar PHK. Namun dalam forum yang digelar perusahaan pada 5 Juni 2026, manajer HRD PT SGS, Taufik, menyampaikan rencana pengurangan sekitar 1.000 karyawan. SBPJ menyebut proses PHK direncanakan berlangsung hingga 30 Juni 2026. Menyikapi kondisi ini, mitra, organisasi buruh itu membuka posko pengaduan bagi pekerja terdampak. Hingga kini sekitar 200 hingga 300 buruh telah memberikan kuasa kepada SBPJ untuk melakukan pendampingan.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau

0: anak dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jombang. Lintas informasi. Mitra Sukseskan dari kompas.com. Sekitar 1.000 karyawan pabrik plywood milik PT Sumber Geraha Sejahtera atau SGS Kabupaten Jombang dikabarkan bakal terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK pada akhir Juni tahun ini. Kabar adanya PHK massal terhadap 1.000 karyawan pabrik pengolah kayu lapis tersebut beredar luas melalui saluran WA sejak Selasa 9 Juni 2026. Kepala Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risdianto, membenarkan adanya informasi terkait rencana PHK massal para karyawan PT SGS. Pihaknya juga telah menerima surat pemberitahuan resmi dari manajemen pada Senin 8 Juni 2026. Terkait hal itu, Isawan juga mengatakan bahwa pihaknya telah mengagendakan pertemuan dengan pihak manajemen untuk agenda klarifikasi pada Kamis 11 Juni 2026. Isawan menjelaskan bahwa pemanggilan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi real perusahaan serta merumuskan langkah mitigasi ke depan. Langkah preventif ini diharapkan dapat menghasilkan solusi terbaik demi menjaga keberlanjutan nasib para pekerja sekaligus mempertahankan iklim investasi di Kabupaten Jombang. Isawan juga mengungkapkan berdasarkan surat pemberitahuan yang diterima Disnaker, PT SGS berencana melakukan efisiensi dengan merumahkan sekitar 1.000 orang dari total 2.100 karyawan.
1: Radio Suara Jombang.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan

Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
1: Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa mencium kucing berisiko menularkan bakteri yang dapat menginfeksi otak manusia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, penularan toksoplasmosis dari kucing tidak terjadi melalui kontak fisik seperti mencium, melainkan melalui kotoran yang terkontaminasi parasit Toxoplasma gondii. Dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Siti Gustiningrum menjelaskan bahwa infeksi dapat terjadi jika manusia tidak sengaja menelan parasit dari feses kucing yang terinfeksi. Data dari Cornell University College of Veterinary Medicine menyebutkan parasit dapat bertahan di lingkungan selama berbulan-bulan setelah keluar bersama kotoran kucing dan menjadi infeksi dalam waktu 1 hingga 5 hari. Penularan pada manusia lebih sering terjadi melalui makanan atau tanah yang terkontaminasi. Karena itu, menjaga kebersihan seperti mencuci tangan, menggunakan sarung tangan saat membersihkan kotoran, serta memastikan makanan matang dan bersih adalah menjadi langkah utama pencegahan.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang.
2: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
3: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
4: Kincana.
3: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
0: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: masih menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

tahu kalau di antara kita tidak akan pernah terjadi. Percayalah, cintaku tidak akan pernah mati.

0: Radio Suara Jombang. Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
2: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
0: Radio Suara Jombang.
3: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra dari berita jatim.com, Serikat Buruh Plywood Jombang atau SBPJ dengan tegas menolak rencana pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 1.000 karyawan PT Sumbergera Sejahtera atau SGS yang berlokasi di Desa Tanon, Kecamatan Diwe, Jombang. Selain menolak PHK, SBPJ juga menentang kebijakan perusahaan yang berpotensi mengalihkan status pekerja menjadi tenaga outsourcing. Ketua SBPJ Hadi Purnomo menyatakan seluruh pekerja PT SGS menolak kebijakan yang dinilai dilakukan secara sepihak oleh manajemen perusahaan. Menurut Hadi, para pekerja tidak pernah melakukan pelanggaran yang dapat menjadi dasar PHK. Namun dalam forum yang digelar perusahaan pada 5 Juni 2026, manajer HRD PT SGS Taufik menyampaikan rencana pengurangan sekitar 1.000 karyawan. SBPJ menyebut proses PHK direncanakan berlangsung hingga 30 Juni 2026. Menyikapi kondisi ini, mitra, organisasi buruh itu membuka posko pengaduan bagi pekerja terdampak. Hingga kini sekitar 200 hingga 300 buruh telah memberikan kuasa kepada SBPJ untuk melakukan pendampingan.
3: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.

0: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Suara Jombang.

0: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
1: Kincana.
0: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
2: Radio Suara Jombang.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
0: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Yo. Sick girl.

0: Radio Suara Jombang. Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menggelar gerakan memasyarakatkan makan beragam, bergizi seimbang dan aman atau Gema Bisa 2026 di Pendopo Kabupaten Jombang. Kegiatan yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo bertujuan mengedukasi masyarakat khususnya pelajar agar membiasakan pola makan sehat berbasis pangan lokal. Dalam sambutannya, Agus Purnomo menegaskan bahwa konsep makan sehat kini tidak lagi sebatas 4 sehat 5 sempurna, tetapi berkembang menjadi pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman atau B2SA. Dia juga menekankan bahwa makanan bergizi tidak harus mahal. Banyak panganan lokal seperti singkong, waluh dan ikan yang mudah didapat namun kaya nutrisi. Sebanyak 120 pelajar dari beberapa SD dan MI di Jombang mengikuti edukasi pangan sehat, pengenalan pendopo Kabupaten Jombang hingga praktik membuat kudapan berbahan pangan lokal. Pemkab Jombang berharap gerakan ini dapat menumbuhkan kebanggaan terhadap pangan lokal sekaligus membentuk generasi yang lebih sehat, kuat, dan cerdas.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram

0: dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
1: Radio Suara Jombang.

0: capek.
1: Kok pecah lagi bang?
0: Pecah lagi banyak.
1: Pecah lagi, ini katanya tadi udah mantap.
0: Ya sudah, yang depan tadi sudah ditempel 5.000.
1: Ganti yang belakang. Belakang.
0: Yang belakang juga 5.000.
1: 5.000. Ya, mahal 5.000. Banget bang. Hah? Cuma tambah ban aja cuma 5.000 bang.
0: Ya sudah.
1: Berapa?
0: Ya sudah gak apa-apa, gratis buat kamu. Yang penting kamu jangan lupa selalu nempel di aku.
1: Aduh.
0: Ayo.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS, mau tanya-tanya.
2: Hah? Kirain mau beli tahu, taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: berkah talenta.
1: Musim hujan, waspada demam berdarah.
2: Radio Suara Jombang.
3: Adela,
4: Anika Somori Reko,
3: Yeni Inka,
4: Mas Gery.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

asmu. Dadi narik lanang mesti ngene. Cak sabar iku sing disemoni kok arek lanang to. Lah kok arek wedok-wedok enggak? Arek wedok-wedok iya. Entenono dilungkas tak buntelno.

0: sing ora bawa iku.
1: Bawa buku kan.
0: Oh, nota utang mula.
1: Ora utang kira. Kok kok nota utang?
0: Nota utang sampe nang embung-embung ri.
1: Iki gak nota utang.
0: Apa?
1: Aku lak mempelajari ilmu hewan. Wah, diwandani bebek-bebek.
0: Kok iku dadi opo ri? Wong potonganmu koyo ungkal.
1: Nanti bangane kon koyo pulpen petekan.
0: Akon koyo kucing karo buntute.
1: Nyondro wong gak gelem ngoco kupinge.
0: Lah, kon niku gak potonganmu lho.
1: Kon niku ganteng ndang potonganmu njojlok.
0: Lah potonganmu koyo kucing karo buntute.
1: Kok kon niku. Ngene lho, Gran.
0: Aku wingi ngene tiba.
1: Wah, omonganmu srekalan ngene.
0: Lah apa sih?
1: Aku iki mempelajari ilmu hewan iki. Aku lek jange ngelamar nang iki ta.
0: Ngelamar arek ewak dinten iki ta.
1: Oh lah apa?
0: Ngelamar apa?
1: Iki lho kepengin dadi mantri kehewanan.
0: Wah, wong sekolahmu bayar bebek ngono ri kan. Kon iku lho.
1: Lho, wong masa kena semono.
0: Alah, kena semene ta.
1: Lho, wong nasib-nasib. Wong gak mesti bapakne bodoh anake pinter ya akeh. Kaya tanggaku iku.
0: Apa?
1: Bapakne dadi mandor lho anak ya nguli.
0: Ayo katambah temen.
1: Lho meneh-meneh lagi dadi mandor ah.
0: Dadi kono iki nyocokno ambek nggo buku iki nyocokno nek jange nyambut gawe ngene apa?
1: Mantri kehewanan.
0: Mantri perkehewanan.
1: Iya.
0: Kok kono iki gak cocok ri.
1: Lho kok gak cocok ya? Cocok-cocok bener sih kan.
0: Masa cocok ya gak cocok kan. Kok cocok ambek kambingmu ki ta? Oh iya kambing putih ya. Kambing putih celanane putih, sepatune putih. Karena kaos kaki dikabur.
1: Lho, wong iku aja ndelok segi pakaian. Apa? Sing dadi ku mental dan fisik.
0: Masyaallah.
1: Lho iya, ana mental iku kuat ngono masih mempelajari apa elak tercapai.
0: Waduh rambutnya dipiyak. Rambut saya kan ada dipiyak.
1: Iya tapi peplek. Ya cewek biyen.
0: Rambut dipiyak. Lho, lu kok jelantah ya, Ri? Lu ambu. Mane jelantah iki.
1: Jelantah wong stempet kok jelantah.
0: Temenan ta kon iki?
1: Iya, mempelajari ilmu hewan.
0: Kau ni ngerti sih ilmu hewan ini?
1: Lo ngerti.
0: Temenan tak kau ni?
1: Ngerti.
0: Kira saya jumlah kewan-kewan ini sih.
1: Oh, ake kerang.
0: Temenan tak kau ni keru?
1: Iya roh.
0: Saya pedus sih, kira saya pedus sih.
1: Belum bulu limo.
0: Kira ni?
1: Belum bulu limo.
0: Pedus belum bulu limo.
1: Iya.
0: Sapi.
1: Nek sapi, banyak ni songo.
0: Ane kau tu banting lah 01. Kau ni kau apa sih? Kau malin anggur ramalan kau ni.
1: Nah, so apa sih jumlah? Lho, kewan sak dunia iki lho.
0: Enggak ngono, aku gak takon kewan-kewan iku ya dibagi berapa bagian.
1: Oh, iku ta. Petang macem, ciri kasih dhewe-dhewe.
0: Oh, ciri kasih dhewe-dhewe.
1: Iya, okay. Kewan niku ana sing kewan iberan, berangkangan, terus kewan gremetan.
0: Gremetan. Heeh. Kewan sing gremetan.
1: Lho, ana keran.
0: Nah, nek kewan sing iberan iki?
1: Iberan niku kaya dali lak miber ta.
0: Oh iya.
1: Gagak.
0: Iya iya.
1: Kapal terbang.
0: Iya, tunggal helikopter iku. Oh, kon iberan amane nang kapal terbang ngono.
1: Dene iki golek iku angel keran. Nek situk loro ngono tok keran.
0: Lah sing berangkangan?
1: Berangkangan iku akeh sapi, sapi berangkang, kebo berangkang.
0: Iya, iya.
1: Anakmu cita-citas mudun lemah iku. Iku yo berangkang.
0: Wah, omonganmu cicit lah penang anakku iki kon iku.
1: Kon cari takon tok ae. Lah sing gremetan keran.
0: Apa?
1: Akeh.
0: Apa ae?
1: Kelabang iku gremet.
0: Lah kelabang gremet.
1: Iya keluwing.
0: Gremet.
1: Kacing yang gremet.
0: Iya, terus apa mana?
1: Terus tanganmu itu sok-sok yang gremet.
0: Hal apa tanganku gremet ini?
1: Ah, lah kalau ngelok wingan aneh ada tim-timan sawung galing.
0: Apa terus?
1: Wah, kalau nak rewetok kan gremetin.
0: Oh, tapi aku lak nyilih korek.
1: Itu mau nak rewetok gak korekan.
0: Masuk kena semono, wongnya jangan nyumet lampu tak sini korek.
1: Aduh, keren. Apa? Bisa kekoro kewan-kewan itu kakono aku aja.
0: Ngerti gak?
1: Lu omongnya aku ngerti. Duh, semut itu pada menung saya bisa ngomong semut itu.
0: Wari omonganmu kok semut iso ngomong ya
1: apa? Iya kata kandhani.
0: Ya apa?
1: Sekolah gak krungu ah.
0: Gak.
1: Sajane iso ngomong.
0: Ya apa?
1: Mangane semut iku nek mlaku mesti bendukan sirahe tuk. Iku takon.
0: Iya.
1: Takone mesti ngene.
0: Ya apa?
1: Piro ya regane bahan bakar ini?
0: Oh, kon iku sampe semut lur regane bahan bakar kon iku ri kon iku.
1: Takon sing genah takaran.
0: Sing saiki aku takon ya.
1: Iya iya.
0: Saiki kewan apa sing dibutuhno masyarakat? Mutu-mutu dibutuhno ambek Bapak Dokter.
1: Ndi ya ya kewan sing dibutuhno masyarakat itu.
0: Iya.
1: Tawon.
0: Lah kok iso tawon?
1: Lho iya sebab tawon kan mengeluarkan madu.
0: Oh, dadi
1: lan nek tawon iki ana entupe kan. Ngene dadi ana entupe mesti ana madune.
0: Oh, dadi tiap-tiap kewan sing ana entupe
1: ana ana madune.
0: Temen ta kok?
1: Iya, gak selamat iki ya kan.
0: Dadi ana tupe nang madune ya.
1: Ana tupe nang madune.
0: Lah kene apa? Kalau jengking ana tupe kok gak ana madune. Ayo. Ayo. Ayo lantup iki.
1: Kalau jengking ta?
0: Iya, lantup iki.
1: Ora entuk ta? Heeh. Anane kalau jengking ku ana tupe kok gak ana madune.
0: Iya.
1: Sebab kalau jengking duwe sopet.
0: Oh, sopet ya.
1: Sopet iki.
0: Iya, iya, iya. Tadi sopet ya.
1: Sopet.
0: Lah kene apa? Peting iki ana supit kok gak ana madune.
1: Supit ya.
2: Heeh.
1: Anane kepiting ku ana supite gak ana madune.
0: Iya.
1: Sebab kepiting ngono ana supite gegere ombo. Lah nek gegere iku ana lemine.
0: Oh, dadi
1: gendong lemi.
0: Dadi peting iku gegere ombo ana lemine.
1: Iya.
0: Wis saiki aku takon dadi asimu.
1: Enggak.
0: Lah pamanmu gegere ombo kok gak ana lemine.
1: Gak enak nang paman-paman.
0: Paman lagi.
1: Iya tak jawab. Anane pamanku gegere ombo gak ana lemine.
0: Iya. Lemine wis entek. Oh, lemine wis entek.
1: Iya.
0: Lah kene apa lemine kok entek?
1: Dadi sedet bebekmu.
0: Kon male mendal.
1: Kon kewan male nang paman-paman.
0: Kon male mendal nang aku kon niku.
1: Lah kon iku liyane ngono lho.
0: Ayo, saiki aku takon, kewan apa sing sugih dhewe?
1: Kecot.
0: Yo kok iso kewan begate sugih?
1: Iya, lahir procot digawani omah mbek makne.
0: Iya.
1: Mangkane bekecot iku nek mlaku mesti omahe digawa.
0: Oh, bekecot iki nek mlaku omahe digawa. Lah apa sebabe bekecot iki mlaku omahe kok digawa?
1: Lah saiki tak jawab dhisik ya.
0: Iya.
1: Aja ati takon niku.
0: Gak apa.
1: Kon mesti tumut kadang-kadang bekecot iku kok omahe sowo ngakeh. Bekecot iki ana.
0: Lah ya apa?
1: Nah iki nek sami ana omahe tok kan bekecote.
0: Iya, nanti.
1: Iku bekecot iku budal transmigrasi.
0: Riwo.
1: Lah nang jengkol iku.
0: Oh, bekecot kok transmigrasi kon iki.
1: Lah saiki takon sing
0: ya iku mang bekecot.
1: Omahe digawa.
0: Apa sebabnya kok omahe digawa?
1: Nah, anane gak digawa iku dikon kontrake.
0: Lah aku kontrake omahe bekecot.
1: Kok kon niku?
0: Nek mlaku, nek mlaku.
1: Anane digawa omahe iku lak wedi ambek iku konang iku lho, Bro.
0: Alah apa kok
1: konang? Lah konang gak wober iku apa? Wedi.
0: Oh, tadi ketok konang gak wober wedi.
1: Heeh.
0: Lah apa sebabnya konang kok gak wober?
1: Wedi kalau mandingan masang jaring.
0: Lah apa sebabnya kalau mandingan masang jaring?
1: Lah iku ana gantung miber-miber iku nandak-nandak.
0: Apa sebabnya gantung iki kok nandak-nandak?
1: Lah krungu ana kodhok tabuhan. Tu tu tu tu.
0: Lah apa sebabnya kodhok iki kok tabuhan?
1: Lah ana percil mantu iku.
0: Mantu oleh sapa?
1: Oleh panak amu.
0: Opo oleh panak amu?
1: Ponakan-ponakan. Kupingmu silir kon iki.
3: Lho, cari
1: lho, Sus?
3: Iya, kok sama lho kene?
1: Iya.
3: Kumat, ta?
1: Oh, kumat dengkulmu anjir lho kumat.
0: Ya, kok ngerti? Iya, pancene kumat kok ini.
3: Lho, wong wingi ku lho prapatan hari Cak Supran.
0: Iya, wingi ku lambe luru kembang bore.
3: Wingi lalu ya ngono?
0: Iya.
3: Di kerobong hari cili-cili. Adanya tak, anu, Cak Sapari melok kumi di bedes.
0: Soalnya,
1: anu kan itu bola aku tak bola syukuran.
3: Mbok yang boleh nyambut gaya liyo.
1: Kan itu lah terhitung ponak aku, soalnya yang belok aku sih kok syukuran yang dibela.
3: Gak ngono-ngono sih, kebian kulitnya kok pantut coklat.
0: Karepku lah tak, karepku Sapari lah tak kawan gebek kreweng.
1: Dunggulmu gak tau digedek traktor.
3: Nduk ndi nyambut gawe apa?
1: Bayireng gak ireng yo nyelang kulit.
3: Kaono. Aku ndelok Cak Supran iki kuning.
1: Kuning apa? Arek koyo kulup ngono
0: kuwi.
1: Kuning.
0: Kuning aku.
1: Oh, untune kuning.
0: Wah,
1: untumu kuning.
0: Oh, untune.
1: Oh, gak patik sing gak patik.
0: Wah, patik mare koyo Mariam ngono.
3: Cak Sapari.
1: Iya.
3: Aku pengen tumon sampean.
1: Kok ndi?
3: Anu ta melok kursus mobil iku ta?
1: Aku ta?
3: Iya.
1: Lho kadang-kadang aku ya melok kursus mobil.
3: Tapi sampean kok gak nyorong.
0: Lho iku anu duduk kursus mobil.
1: Oh, iku gak kursus iku komersil goblok. Udan-udan iku golek.
3: Iku
1: duwe
3: pen iku. Masalah cah aja lara di sampean ya.
1: Gak tau lara.
3: Di sampean wingi lho.
1: Iya.
3: Mbah kok dong kloso. Iku kok ono kono ta sampean.
1: Iku kumat gendenge. Sus, kan kau jangan ngomong bojo-bojo.
0: Bener, hutan ni lo, hutan ni lo, hutan
1: ni tak kloso. Iku mana payung muto?
0: Oh, payung muto.
1: Atau kayak kloso.
3: Nah, sama apa sih pancet anu?
0: Iya, saya pancet gendeng.
3: Oh, nah gendengnya kan harus ketiga, nggak suka
0: ketiga.
3: Iya.
0: Aku rasa saya wingi. Wingi aku tak mangan walang.
1: Kan, delah aku kayak manuk jambul. Tukeran ini kena ngilang kancanitas.
3: Nggak walang toh. ora doyan.
1: Ngene lho, keren ya ambek iki ambek ponake ya. Nggonono embung aku tak muli dhisik.
0: Alah apa mung ngene.
1: Aku niku datang ilokno kancamu kon tek ngamek kurang golek.
3: Nek timbangane aku sedih ngene iki. Awak dhewe aku lek sik pancet ta. Iku lho kepengin nutukno kesenian Jawa iku lho.
0: Oh iya, aja dirang-ilangno iku kesenian Jawa iku.
3: Tapi aku tau duruk cak sapari.
1: Naluri kuno iku.
0: Duruk iso ta?
3: Iya, parikane ijo-ijo molo-molo. Underwak ngono.
0: Iya. Ijone kok lek keterangin mulu-mulu.
1: Eh, nek andere ngono gak apa-apa, walking lho.
0: Oke nek kata ijo-ijo molo-molo underwak ngono ya.
3: Tutuk cak. Ya Pak. Cak aku belajar ana ngedung ya
1: Cak. Edung Cak Cili.
3: Ini gak mati kesenian Jawa iku cek ni mati.
0: Oh iya iya iya.
1: Ya. Kan kok biasa lak iso kan ngedung-ngedung.
0: Oh iya iya iya.
1: Masuk kon kalah mek petikku kan.
0: Petik iso ngedung.
1: Petikku ku wedok nek kepetik jagung ngedung. Mari kon iso jagung tekan demek.
0: Sari kene ulang ana ri.
1: Cak Cili. Ya Cak Cili ya. Ngedung ya.
3: Nah, biar dia.
1: Ini kan ya. Ya. Kok mau ngunci tadi? Iya, jadi teman. Sok kira-kira nak bur ya. Senengan.

0: Apa
1: sih sistem?
0: Aduh melok dabuk. Siapa lho ana wong ngene nek dicetet iki lho.
1: Melok dabukan kan.
0: Iki bekake sapa sih rek?
1: Eh iki lho apa sih iki awake kuro kaos sing gedene.
0: Kaya gak saya. Kan gak saya kowe. Safari ambek Sokran wis jelas. Pendino kok nek muruki bojoku kok
2: tak cak lapo.
0: Kok nek takon nang pasar sih?
2: Iya.
0: Dadak lauk-lauk dikon bedes telek iki.
3: Bojomu wis ngomong war.
0: Iya.
3: Nek gak aku sing muruki gak iso, ngono
2: lho. Kepengin
1: kesenian Jawa.
2: Kebiyen iku antuku iki, antuku.
0: Antuk kok apa sih?
1: Antu, antung.
3: Antuk sing muruki lho sing muruki.
0: Dadi nek gak arek loro iki gak
3: antuk gak iso.
2: Gak cocok, gak cocok.
0: Wis terang-terangan. Wis dalanmu jalan gak bener kan.
3: Kok dalan gak bener?
0: Mulane aku mangan mangkok seret tenam rego sego jagung gak dodos.
1: Sis sis sis.
0: Nanti ku gak enak aku.
1: Bojomu ta.
2: Bojoku untune sik tak selepno sih.
1: Ya apa iki klambi kene gak selangan ae gak ngono.
0: Sis sis.
3: Temenan ta iki bojomu?
2: Iya bojoku.
3: Kok ndalek bojo liyan ya wis.
0: Are-are iki wis-wis kon terang-terangan ya. Wis sus kon gak ya pom nyengkre. Mulia ae.
2: Ya Mas.
1: Mulia.
3: Saya nyengkir ambek aku kan sih.
2: Mampir nang Kembang Kuning ta?
0: Hah?
2: Mampir nang Kembang Kuning.
0: Ala apa?
1: Gadekno, gadekno celono niku ta. Eh, saya kon iku nyekel wae niku.
0: Ndik Kupang gak ono nampar elek-elek.
1: Oke apa?
2: Ilat ku tak. Kamu nawar lho.
0: Iya, bunuh diri ya nang. Eh, mulai. Eh, mulai ambek aku sis.
2: Ya, kamu
0: kan
3: niku. Lah ya mulai ambek aku.
0: Cek gak tuman.
1: Mulia-mulia bojomu gunung-gunungane wis andelku. Ya,
2: lah nang nang gak usah muring-muring ngatasi. Karek sak gongan tok lho kok.
0: Omonganmu gak murang-muring wong jarane bojo pungasane rendang-rendeng koyo ngene iki.
3: Alah wong omong-omongan tok ae.
0: Omong-omongan tok masih sak sabar-sabarane wong ya apa kon niku.
3: Alah-alah.
2: Tapi gak re, cak sapari mangat sing gremet barang
0: lho. Iku apa? Wes nyek sus kon.
3: Ayo sini.
0: Ayo mulih.
3: Ayo wes. Ayo
0: ambek. Terang-terangan ri. Nek kon ambek Sokran bojoku sida tak pegat. Nek kon lelesi yo. Jagatmu kukut dik kon. Sapa kon kepengin tak balekno nang jaman kanjengan akon?
1: Kon
3: sampe disitu.
1: Kon iki dadi apa kon balekno
0: kanjengan? Wis, ayo nyingkring.
3: Eh, Rik, nyingkring.
1: Ya wis gak apa-apa wis.
3: Masih gak apa-apa nyingkring dhewe bojoku.
1: Awake bongkring, awake bongkring.
0: Bapak bongkring dhewe.
1: Kayak kelotok ta apa?
0: Bojo nyingkring, arek-arek nyingkring. Dadak dirubung laler.

Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Aku nek ngrasakno bojo iki suwe-suwe dadak ngenes dhewe aku. Kate muring-muring ku gak wani. Gak muring-muring suwe-suwe awakku dadak mimpes. Lah ya apa le gak sumpek wingi ku pamit jaga. Budal jam 8. Sampai sedina gak mule, roro teko kulon wis kumus. Iku lho teko ndi lak ngono. Ngono nek ana wong muring-muring jarene rewel cerewet.
1: Iya. Aku wingi katut raut to. Iya. Lah katut raut to kok lumajang.
0: Bek katut kebuak ngene lara-laraan kono.
1: Lah apa kebuak iso laraan aku. Ngawur ae kono.
0: Kok iso iku lho wong wis gerang, wis tuwa kok iso katut raut to iku lho goleki apa?
1: Ula asale prauto mandek ka. Ngeban. Aku ngewangi. Bareng ngewangi, monggo pas nek nunut, aku nunut. Watu nang lumajan. Mbah iki bingung aku rene.
0: Lah apa katik muleh?
1: Lah gak muleh apa duwe rompok rene.
0: Ngerti nek duwe rompok.
1: Ngerti, Dik. Yo bareng niku. Wis mateng segone.
0: Apa?
1: Wis mateng.
0: Takon sego?
1: Iya.
0: Panganan kok lho wakule.
1: Satu tikus piti lah gue mang bakul gue ngawur ayo.
0: Toko-toko takon sego.
1: Iya.
0: Rumangsaan ini ninggali duit ta?
1: Terus aku gak ninggal duit terus aku lo. Bekon gelem torok. Gelem torok.
0: Bagusen.
1: Iya.
0: Jalo wong wedok torok lo. Padahal ini kau yang ganteng-ganteng ah.
1: Lho nek prasa utang ganteng. Aja
0: iling-iling wae irunge sak kentongan ngono wis.
1: Oh, arek adakno. Nek ngomong gak tau 14 kono niku. Masih irungku gedhe ngene kok nyesrah yo. Oh, apa anu kok.
0: Ya kadung wis dadi diapakno.
1: Lah iya sampe diwurungno. Nek nyacat wong tas-tas sing urung gedhe winginane jawal-jawil tak takan apa tak takno.
0: Apa?
1: Ayo cipok-cipokan. Apane?
0: Kaya arek enom ae kate ngomong ngono. Gerang wis dadi ngono-ngono wan segrudak-gruduk nang wis.
1: Borongan kok ngawur ae. Gak ngono saiki kok niku lho. Padhe model gak karo-karuan kuwi. Temenan gak karo-karuan model mbak iki. Biyen gak ngono. Saiki pole koyo ngene. Ya sik karepmu kok niku. Aku lho kok nanggep apa? Aku lak bojomu sih.
0: Wis seru.
1: Ngerti sing jarane bojo. Bojo tembung sanepo, bojone bujukan. Siji balik karwo, karwo sikarane nyowo. Siji balik karmun, sikarane timun. Oh, ngawur ae.
0: Dadi ne, nek awake dhewe iki bojo.
1: Iya.
0: Sampeyan ngomong bujuk-bujukan.
1: Iya.
0: Ya wis enak ngono bujuk-bujukan ae. Nek kober ya dadi bojo, gak kober ya wis.
1: Lho. Gak ngono kok kober-koberan jebulan dhek. Kan iku rumangsamu ya apa barek aku ndelok apa kon barek aku iki.
0: Lah iya jare ngajak bojo-bojoan.
1: Wis repot barek kon iki.
0: Saiki ae bojo. Kon
1: ngono ngerti ta?
0: Apa?
1: Derajate wong wedok ngono suwarga nurut neraka katut.
0: Kok iso iki lho?
1: Lah contone kaya iki ya, iki tembung sak upama. Lir pamane, asung lir rake tumane. Tembung sak upama ya. Nek aku dadi lurah, celukane bu lurah kon.
0: Nek dadi.
1: Nek aku dadi pak carik kon celukane bu carik. Lah nek aku nyambut genuk. Nek aku nyambut genuk water ledeng celukane kon budeng. Opo kok iki?
0: Tapi entah jeneng wong wedok budeng
1: iki. Ah, aku metu. Kon rewel, engko oleh duit, kon nyumuring-muring, gak oleh duit tambah kon uwus-uwus. Karepmu ya apa karepmu?
0: Ya ya apa? Oh. Wong wedok iku ya trimo oleh tok.
1: Lah iya, gak isin aku nek kekir bare aku lho, entuk gua pating kerintik iki tonggo. Ngerti aku. Sing
0: duwe isin iku mestine sampean.
1: Iki lho tonggo cidak, wis ana paribasane. Gedek kon nek mripate. Cakak. Ana kupinge Ron, rontok ke sebelah ini kan ngono. Wah, ayo nih kalau itu.
0: Temen kok,
1: is pisah nih kan tadi bojoku kan. Temen pisah nih kan tadi bojoku. Ini sok lereng gak tadi bojoku. Ayo konjuan biasa ya kan biar aku. Oh, kok tak mau.
0: Sampai di semua nih uang kayak ngono iku, jodono ya iku.
1: Lutun-lutun apa nih?
0: Sampai ini kok ngoco, irung sampai ini kalau sama ngono.
1: Arah lah ngancam irung aja. Ngono kan bina gelem ayo kan. Tak mau. Wis iki nais, tata kerbae kon. Tata kerbae wis aku rumangsa isi kok. Dadi bojo selalu geger ae, rezeki mlayu. Wis iki ngene ae. Kon omah kene apa nang omah kene ngono wis. dhewe ngono wis.
0: Lah pancet mbulet niku. Urat maneh jenenge.
1: Lah ya mumet. Ada apa niku?
0: Ya encelak salah situ aku wis pegel bendina awakku sampe koyo ngene.
1: Ya aku wong lanang sik ya. Oh, kon koyo wong wedok. Wong tak tunggono iki sawangan aku ra gedhek, karo isin. Wis ngono omah iki. Omah ngono wis. Oh tak ningkri ae wis.
0: Ningkri ya.
1: Ya wis.
0: Kadek opo iki?
1: Lah kok kok bekecot nggowo omah. Oh tak no. Ngono omah iki. Pek-peken.
0: Iki lho, kawan iki.
1: Apa?
0: Sepatu kari CC.
1: Ya puramu. Gara sial kekirana ya. Aku tak ningkri tok kene. Wis aku tak metu, aku gak pamitan lho ya.
0: Lho. Nyangke ngopo iku?
1: Apa kertas tok iku kowe.
0: Bojone ati ngono gak kapok, jane aku wis abot. Tapi opo bendino manasno ati. Eh, saya nak urip ijen.

0: 大嫂，阿伯的，本来你becak ta niat turun, masa sedina turu tok iku gak narik-narik.
1: Enggak mau kowe becak ket mau gak sing nyang belas sing meng.
0: Lambok deret-deret ngetan kono apa?
1: Lah pengen waboteran becake kok.
0: Lho gak ngono ya dipancal ngetan rono lho.
1: Dapa gak ngono wong becake tambahan men ta, Pak. Suwe tambah iku lho.
0: Apa?
1: Masalah aku. Mbah. Kok aku nglakono becak iki suwe-suwe tambah nemen awakku tambah gepeng.
0: Lang becak ngidung ae, ana penumpang gak ero.
1: Nah gak tau ngidung ya apa gak lek cuwe.
0: Seeling sih penumpang ngidung.
1: Eling.
0: Siapa apa sih,
1: Bang? Jaman biyen iki kok.
0: Garingan ya?
1: Iya, garingane di metabuane.
0: Siapa apa sih, Bang? Parikane ya apa, Bang?
1: Parikane ya.
0: Taro tar taro rirung tero jembul.
1: Kae iku.
0: Ya apa?
1: Entak bom gak cocok.
0: Ya apa?
1: Gak dikernet aku.
0: Iya. Siapa apa sih?
1: Ya apa kaitannya mare? Iyalah tak mulai dimangane sepi gimang ya apa becak-becak ya durung ngetrek blas eh tak kidungi ben ana wong moro. Monggo mulai. Tak kidungi ya. Nang dong dong mendeng lung nang.
0: Kula ana sego pecel liwat utango ya, mbek luwe tak wetenge.
1: Enggak ono maneh wong ping ngidung ada umek kae wong.
0: Siapa sih? Didi sih apa
1: sih? Didi.
0: Wong api-api kayu ne pete wong tiopong kano atune. Ayo timbang mancal soro-soro mbok mumet mana nduk kangkang kono kowe.
1: Kowe nek lu jare kon becak aku. Saiki becak kon ilok mana sumpek aku lho mesti kon ning lho. Gak mentol aku.
0: Si enak suarane.
1: Mesti suara lempitan iki kok aneh.
0: Mulane kalane sepi, kalane rame, sebab ayo podo iku lansa bareng. Aku ya iso lek ngedung ngono ae.
1: Masa
0: apa ni?
1: Elek kalane. Wong suaramu
0: wis wong suarane dicemetno kok
1: karo banyak suara. Suara lempitan lak ngene wong panjenengan iki wis tuwa lho.
0: Kalau penumpang lho.
1: Oh iya, ndi?
0: Kalau penumpang.
1: Ndi ndi?
0: Oh wong usung-usung.
1: Oh wong usung-usung lho, Pak. Masya Allah penumpang gak ngono.
0: Duh, sa. Iki lho, iki lho.
1: Lek iki apa
0: sing narik aku apa peno arek wedok iki?
1: Wedok aku ya melu.
0: Engko peno mancal mung gak titik semaput glondong arek wedok iku.
1: Kalo
0: takono takono.
2: Melampat aja.
1: Nggih melampane.
0: Wis mlaku wa.
1: Lah meneng apa aku yen menawani penumpang? Teng pundi ta ning?
2: Lah.
1: Nggih.
2: Mriki lho. Jalan ikan tongkol.
1: Ikan tongkol. Waduh. Mbok sampean nampir ikan banting napa? Wong ikan-ikan ning yen apa ikan-ikanan mboten nenten ikanan kok. Pundi jalan ikan tongkol mboten nenten.
2: Lah ya napa sih daerah lelar niku lek ikan tongkol?
1: Oh, perak niku ah.
2: Kuat
1: ta sampean? Kak
0: Rono ya golek sepatu sing pernah ya apa telumpah ngene. Lah iku digemancel lak merucut iki.
1: Enggak lho iki panjenengan tak gapi to lho.
0: Wis pira-pira golek gak gelem aku sing anu ngono lho.
1: Oh kok ngatek kae ngono. Sawangane kok gak pantes ya.
2: Pinten sing mriko?
1: Oh mriko larang ning 1 juta.
2: Ya napa?
0: Ngono.
1: 1 juta.
2: 1 juta?
1: Nggih.
2: Sampean klo palu dhisik. Aduh.
0: Ayo tempat sing jahat iki
1: ya. Tempat jahat mak. Penumpang opo iki jahat iki?
0: Tawon ono sing bener
2: iki biasa.
1: Ya ayu iki wong. Lho.
2: Ngomong napa?
1: Anu arek niki lho kartolane lho sing marai. Sak temene pinten ya anu?
2: Biasa iki.
1: Biasa iki. Pinten. Pinten biasa iki.
0: Lah, kate ngomong kok delok sandal ae. ketok sikul dipitek ya sembleru kabeh gak
1: kerpon sewu mawon ning ndek mriki ning.
2: Ala pun biasae, kula niki pun biasa Pak Becak ndek mriki.
0: Pinten-pinten?
2: 50.
1: Lho. Numpak becak 50 kok mau aku po. Numpak becak ngenyang-ngenyek.
0: Loh, eh, ngenyang sakit dadak terus mlaku yang gelendik lho,
1: Bapak.
0: Wis gak numpak wisan.
1: Ben kapok.
0: Oh, anyen arek lalak dong golek-golek.
1: Iya, anyen arek golek-golek ada apa-apa kok.
0: Lah iki lho, lah iki. Iki lanang iki nek kuwi iki. Ya,
1: iya, lanang.
0: Rupu-rupu lho, lanang iki lho.
1: Lanang tek muri.
0: Kaos e
1: wong,
0: kaos e.
1: Kliru kabeh kowe.
0: Wong safari gak nonton nduk kene ora riyae.
1: Safari wingi anak nonton nduk kono.
0: Halo, Pak. Nganggur dek becake. Nggih. Sampeyan padha lihat. Ngomong kan lu
1: sampean takon e sinten pun ya
0: eh kira ini mlaku-mlaku
1: mlaku-mlaku tanpa becak
0: lho gak ngono numpak becak tapi terno
3: markese kok dicacakne
0: ri kono melari kono nontong kono ri iki kanca sampean
1: nggih sampari wayahe
0: iki terlalu iki ado cedok kok nglirik ah iki
1: eh iki gak nglirik teko pabrik goblok isalah kaitane ngilinge miring ada
0: setir. Kok iso jaring gilinge miring lho ya apa.
1: Nek tak narek ngliri
0: gak ero kok. Keputran tunjungan pinten?
1: Anu di charter napa?
0: Wis tak charteran jam-jaman. Biasa dik.
1: Wis digawe ijiran pancalan mawon ya napa. Sak pancalan 50 CC.
0: Tapi ndelok pancalane dik. Nek pancalane rada rusak ya aku ongkose gedhe ya gelem.
1: Tu mun jaman tukang becak pancalan niku ngoten nggih nurut mawon. Pun 3000 ya napa.
0: Pira?
1: 3000.
0: Wah, wis.
1: Pek karo ngaret-ngaret ngono. Mun karo ngaret.
0: Lho, ana ku sing digaret.
1: Napa?
0: Laran pasar yo.
1: Mboten mbek ngaret sepeda motor.
0: Kak, wis wong tok ae.
1: Pinten?
0: Tapi tak kandhani ya.
1: Nggih.
0: Becake mlakune jek banter-banter, santai.
1: Wong santai.
0: Iya.
1: 3000.
0: 3000 wis, dadi wis.
1: Wis kok wis kekelok wong ngene gak gak iso mbayar paling
0: mungkin
1: terus mlayu paling.
0: Nyek. Ya apa?
1: Aso, moten ya. Moten
0: wis aku mamat. Moga. Tak ndak 1000 gak gelem.
1: Tak gelem ah.
0: Rencane aku cuma niate bejo.
1: Kan Pak, pancene apus-apus tok wong ketara nyangrone ku lho, nyang tretes.
0: Nyang tretes.
1: Aso, nyang tretes
0: menan aku gak gelem ngemot yo.
1: Iya.
0: Iku mang dagelan.
1: Oh, dagelan.
0: Tak podo.
1: Podo ae gendenge.
0: Paling-paling modern wis matur nuwun. Wong iku mun nawar iku.
1: Aku nawar
0: saking kacamata ireng ya.
1: Pak koyo londo sewangi. Londo tapi gak keramut.
0: Wah, bener iku. Ati nandi arep ditut lho. Oh, anu ngetut marek wedok ku mang.
1: Iya, ngetut
0: marek wedok ku den ya. Ayo ditut ya. Ayo mlaku ngetan, dek mlaku ngetan. Heeh. Ak ditutno.
1: Aku mang sendal yo.
0: Yo. Ayo ditutno.
2: Lah iya. Wong becak kok macam-macam.
1: Gak ngopak becak gak patek.
2: Napa sih? Masih karo Pak Becak sawangane.
1: Lah mesti kula mlaku kadhe ngilan apa sampeyan?
2: Lah ngilan apa sampeyan nyemoni?
1: Ya sing nyemoni sinten? Wong kene nyang becak 3000.
2: Kok krungu ae lho ambean kono ambek kene ana wong becak nyaut becak. Cek landep wis strume.
1: Kuwi yo ngene, wong wedok kupinge tengen men. Nek saya utem pun iki. Kula.
2: Nggih. Sing teng jalan Kantongkol.
1: Nen?
2: Kantongkol.
1: Ini digoleknya kok gak ngikut tok.
2: Apa sih?
1: Gue ngotong ini kan dorang entah nopo.
2: Lu aja jujukan pulang imriku kok.
1: Gampang ya rek.
2: Lan apa sih sampean sawangane kok buyang-guyu?
1: Mosok dik. Gue tau kepetuk sepisan mosok kadenge merengut mawon.
2: Oh nggih. Kenen saya nih.
1: Nggih.
2: Tepangaken.
1: Nggih, sinten?
2: Kula.
1: Nggih.
2: Tini.
1: Oh nggih.
2: Sampeyan sinten
1: nggih? Kula ta.
2: Nggih.
1: Niku. Niku lho.
2: Niku sinten?
1: Arek niku lho. Mboten kula menawar.
2: Oh
1: nggih,
2: cak awar.
1: Nggih, ta pun niku.
2: Tetanget malih ya napa sih?
1: Mboten ngoten. Sampeyan niki nate mantuk kan nate mlaku-mlaku.
2: Mboten teng kanca kula.

0: waduh anak sing regane 75 Dik.
1: Sampeyan kuat mbasaken.
0: Lho gak kuat ya wingi iki sing tak rombengno tok e papat kok iki.
1: Sing didodolno kok rombengan.
0: Ya tuku anyar gak iso iki. Sampeyan nak ngene.
1: Nggih.
0: Wis ayo melaku ora tukokno.
1: Ngoten ta?
0: Iya wis.
1: Beres nggih.
0: Apa perlu sampeyan belanja tak enteni?
1: Alah padha tuwane mon.
0: Ngene ditakoni bose.
1: Nggih.
0: Utawa
1: sinten?
0: Lho gak ngono, ditakoni juru tulise. Nah, uangnya mana sus? Nanti dulu itu apa teman saya di muka tak bayaris.
1: Saya tunggu.
0: Iya.
1: Beri kata.
0: Mulai serono wes.
1: Mangga.
0: Lo, Sasa, Sasa.
2: Apa?
0: Wes. Iya tak. Lah apa? Bajak puno. Kok jegur nogot? Oleh ingin cengong sirsisan, bajak ke jegur got. Makanya aku mau. Ketepaan iki mah. Atak lu kali iki apa kali cilik lho.
3: Wah, arek wedok mong keblobok lah padha gelem diaret-aret.
0: Iku gendeng kok iki. Nyen arek wedok mong, Bu. Anjene ya ketepaan.
3: Jane rada lodung ya.
0: Iya lumayan iki.
3: Cuma ya kok iso kena kena munawar lah ngono. Dijak nang tuku nama bane.
0: Ya 666 iku.
3: 66 apa?
0: 66 iku naami lho. Apa itu kok apa?
3: Mbok gak ngerti. Paling-paling ya dikoyak tok bae.
0: Banjir ini tukang koyak kok, minta ambil aku. Siapa jenisnya? Munawar.
3: Munawar ya?
0: Masya Allah, katpian di suwe.
3: Loh, tau kena tau?
0: Tau ya.
3: Kena piro?
0: Kena. Mbak itu, sampe ini. Lali aku.
3: Loh.
0: Kena, kena rame.
3: Loh, penuh Isa, hari aku gulai peduk ya.
0: Iya.
3: Ayo dijak melaku-melaku ya.
0: Iya.
3: Ayo itu emang, baik menunggak gelom karo, karo Munawar ya.
0: Iya, mbak awak diwe, mbak awakmu ya. Iya yuk, cekat aja, karuan.

0: Ini urip bebas duwe bojo kan ditoto lan ngejak geger tok ae. Barang enak wong bujang kok. Wong bujang wis keturutan sembarang Ustaz. Masih masak mangan keturutan. Pin sego goreng ya goreng-goreng dhewe. Pin wak empal ya ngempal-ngempal dhewe. Pin wak ndok ya. Mulane-mulane. Wah, kesempatan, waktu terluang tak gunakan mlaku-mlaku. Sopo ngerti? Dhe ono rezekine awak. Enak lho, arek wedok. Sopo?
1: Ati sumpek-sumpek.
0: Wih, arek iki.
1: Bojo gak Jawa. Sing penting objek.
0: Kuno dik objek iki, Dik. Bisnis ngono, Dik. Oh, apa dik? Benar dik?
1: Kula ta?
0: Iya.
1: Kula?
0: Iya.
1: Ajeng ten Jakarta.
0: Wah, roke kelawu. Apa Jakarta? Kacau tu keadaan ini. Awak mikir teman lah, kiki ngomong lo. Aja sampai kau ni melukai hatiku lo. Teman.
1: Pun semerap nak sama ni ku ngomong teman. Masa sama ni ku bucu.
0: Lah yo, soalnya yang ini sih. Wong kau ni kemang ijen. Upo mau kau ni bie bucu, mesti bie bucumu. Wong dia anak bie anakmu. Sing pen ngono ya, 7-6 di sih.
1: Kula.
0: Iya.
1: Mata si tiang sing ngirungi gue dini sak kentongan.
0: Sekarang main ngomong ini aturan ini. Keblakku ini aturan ini. Gak ngono kan dolek wong itu gede lho, perlu nge apa?
1: Nun?
0: Perlu nge apa?
1: Damel tontonan.
0: Lho? Sana orang ajaib ya nanti ini. Tak selamat gue rega jadi. Lah, saya kaget agen deh ya.
1: Nge?
0: Jenengmu simpen. Coba jenengmu siapa deh?
1: Kula ta?
0: Iya.
1: Kula Susiati.
0: Susiati?
1: Nggih.
0: Kok terkenal karo aku ya?
1: Empun.
0: Sopo jenenge?
1: Baskom.
0: Lho, ya ngomong. Arek kok. Kok niku yo opo sih kok niku? Kok jenenge Baskom? Jenengku ngono bajul. Bangka. Bantal. Kok niku masalah.
1: Napa?
0: Aja mecicil lah takon iki goblok iki.
1: Sinten?
0: Bajak. Lho jenengku R. Kasman.
1: R ini kenapa? Rombengan?
0: Lu rombengan. Aku didik Raden R.

0: Oh no, maksudnya ya rakyat Basman.
1: Wah, ada. Sama nengok tu turunannya bangsawan, anu.
0: Tete,
1: apa?
0: Ya biasa, rakyat biasa.
1: Oh, anu tasi keturunan tiang bakul bakwan.
0: Lo bakwan tak lo? Masalah reki, oh apa sih? Gak kau lau mamu di sini.
1: Kula tak?
0: Iya.
1: Mungkin kau betol.
0: Kawan kau kencing ya. Ngawurai.
1: Kula niki bingung, Pak.
0: Lo. Kecuali cakap ni bingung, pernah kalau cakap ni bingung.
1: Kalau ni geger kali bujuk kulo.
0: Oh geger?
1: Enggih.
0: Bodoh aku.
1: Mungkin ada ngoten lo.
0: Ita bodoh beraci.
1: Oh neng ngoten kulo rondo, sama duduk monggo pun nang diselesaikan kawinan.
0: Nete tiara ini masalah rek. Lu saya ingin aja.
1: Usum adem adem ini agak no.
0: Kau adem je?
1: Enggih.
0: Wah aku ngeringet. Nek kon rondo, aku duduk, ya dah. Pekoro hari nikah gampang. Engko aku sing bondo. Soalnya family mu kudu tekakno kenek, ya. Rokok entek sik.
1: Lho. Wah.
0: Rokok entek. Kon go duwe ya?
1: Lho.
0: Emang lha kon minggat gak sanggup duwe blas.
1: Padha mawon krisis kok.
0: Padha ae.
1: Krisis.
0: Aku kon gak go sopake rambut garam. Sopake rambut gak go.
1: Sopak mboten enten.
0: Pekoro gak duwe.
1: Anu enten.
0: Apa?
1: Susur.
0: Aku susur, kira tak duit 500
1: ya. Mayatan lo, ngenal.
0: Cukup rokok ya. Nggak susu ya, kayak aku mana ya, cukup pek. Ya. Cukup rokok untuk perapatan aku. Enak omong main rokokan dulu ya.
1: Bentar.
0: Iya, cukup rokok.
1: Masakan dulu yang ini.
0: Iya, iya. Pak Rek, ini boleh tombol ini. Ini kira nasi lo, siapa kan?
2: Duh.
0: Loh.
2: Waduh, Pak.
0: Masalah.
2: Entah malammu.
0: Ini biasa, Tih.
2: 6 tahun pernah gak kutu.
0: Oh, enggak. 6 tahun.
2: Iya, 6 di.
0: Cukup Hongkong.
2: Iya, Pak.
0: Cukup Hongkong.
2: Gua ilaran kan.
0: Ngawur ae, aku lak layar sih.
2: Oh iya ya. Yo apa, dari apa?
0: Iya biasa.
2: Eling jawane cek bujang jalan.
0: Iya. Ya apa sih tetap dagel kan.
2: Aku nek iki cek dagel, mesti penon nek Hongkong kono ya mesti cek badut ya.
0: Hongkong kono gak ngerti kono gak ono tim-timan kono. Sekali nek kono gak ono ngetim kono.
2: Iya. Iya.
0: Eh?
2: Wis rapi ya, nek iki.
0: Oh, sing dhisik wis gak dadi sik. Oret gak tadi wis.
2: Oh,
0: aku ngono watakku kaku kok.
2: Iya.
0: Ono paribasan ya. Real iki ya. Diluk kenek, tali digawe kaku kenek.
2: Iya.
0: Tapi nek pikir aku tersentuh masih wedok ayun kok putri Cina tak oret ning kri wis katan. Ngene. Iya.
2: Oh iya.
0: Iya wis gak preketek-ketek sing ngono ya. Temen wis.
2: Aku mati bojo-bojoan.
0: Aku gak kudu bojoan.
2: Padha karo aku ya ngono. Bojoku ya ngono.
0: Bojomu ya?
2: Lho ya tas tak pegat.
0: Oh bojomu.
2: Untune larang.
0: Iya ya.
2: Dadi kebaktian ambek wong lanang iku wis.
0: Temen anu.
2: Aku gak iso 100%.
0: Pokoke bojo mare bangsa kare ditoto. Pokoknya bojomu iku arek bangsa iki toto. Nek mati panen pencet ta iki wis gak mati. Temenan. Ngati. Tapi kok ngono sih kok iki. Saiki masalah oleh tombo aku.
2: Podho.
0: Oh, iya kok.
2: Iya.
0: Podho kudu ayu sik enom.
1: Mas.
0: Lho, Dek, kene.
1: Iya rokok e.
0: Iya
1: iki lho.
0: Masalah. Aku di rokok, Mas.
1: Sak korek iki lho.
0: Iya iya iya.
2: Lho, iki
0: kenal kamu lho. Oh, telan bojo lho. Sik jeneng dhisik. Iya. Lho, iya.
1: Lho,
0: kenal Dek.
1: Wedus gibas iki nututi ae. Sik pancet ae.
2: Pengen pri.
0: Kendel bojoku kendel bojoku.
2: Ya iki jane ana usus brodol gak nek tangane wong liya iki.
0: Bojoku tak dedek kendel jane.
2: Didedek didedek. Le, ojo masalah. Ya oprek basemen Mas.
0: Apa? Apa?
2: Iki ngono.
0: Apa?
2: Ya apa? Iki ngono wekku.
0: Lho. Iku nang ketekmu.
2: Mak.
0: Apa to? Lah bojomu. Lho gak ero wek. Mulane teko iki kok becocong ae ngono.
2: Lho lho lho lho lho.
0: Wis kurane wes kurane wes.
2: Lah nek bener kepengin kenal.
0: Bojomu di.
2: Ya apa?
0: Oh iki ya.
2: Iki nek.
0: Oh iya.
1: Iki lho. Jarene mang tukae iki.
0: Nalah aku wes
2: nalah. Nalah. Tuku kain
1: mesti cocok tak kelire. Pantes sampai anak ini.
2: Kancaku, kanca sing mari teko Hong Kong kenal lah
0: dhek. Kenal aku.
2: Iki lek.
0: Lho lho.
1: Metu ndon di pedes potrol iki
0: mana? Masalah.
2: Lah apa?
0: Kepethuk cicang. Oh, kepethuk are bangsa. Cai kepethuk cicang. Aduh,
2: aku warap-warap kan luar.
0: Masalah.
2: Penuh, nginyek tak aku. Kau tak kenal no penuh. Kok iso ngenyek?
0: Lho gak ngenyek iku luar.
2: Iki apa?
0: Kok lak ketarik teko rambuté awan.
2: Iya.
0: Rambuté keriting ta. Heeh. Lho rambuné apa wake kan. Atau satu.
2: Kena mesti tau ro.
0: Karo ya apa?
2: Apa?
0: Ngawur ae kon ngono. Iki sibutku.
2: Lho sibut.
0: Wah, kalau sibut.
1: Bojoku
0: biyen. Tak ngene bojoku iki luar.
2: Lho ya apa sih?
0: Lho masak iki bojoku iki ngono.
2: Wah wah wah ya apa iki malah dadung kepuntir gak karu-karuan iki.
0: Gusti ini anek rebi.
1: Eblas.
2: Tak pas. Saiki wong teman-teman iki ya bojo peno iki ya bojo.
0: Iya iya.
2: Wis wong peno ambek aku ya dulu.
0: Iya iya iya.
2: Dadi urusan bojoku ya tak jake muleh,
0: iya.
2: Bojo peno ya jake muleh.
0: Soale gegeran, tak jelas pegatan.
2: Lah ora apa wong kadek aku ya durung apa-apa wong tak kongen blonjot.
0: Aku iki kepethuk dalan tok ae.
2: Iya iki nang.
0: Terus arek tak kon dikrokok ngono ae.
2: Nek ngono ae padha muleh ya
0: wis. Ayo ayo ayo.

Mitra Suara Jombang dimanapun Anda berada, tuntas sudah kebersamaan kita mulai pagi ke malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami sajikan dapat menghibur pendengar dimanapun Anda berada. Saya Bram yang bertugas mewakili segenap kru Radio Suara Jombang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Idina Suratul Mustaqim, Bilai Taufiq Walidayah, Waridu Walidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

sifat al-madhmumah zahirah batinah. Batinah nomor siji al-kibru, sifat gumedhe. Gumedhe al-kibru, batarul haqqi wa ghamtunnas. Asli definisi al-kibru, batarul haqqi wa ghamtunnas. Batarul haqqi, menolak kebenaran. Wa ghamtunnas, meremehkan orang lain. Rumangsa gedhe awake. Asli dari definisi begitu menurut lahir. Nurut batin rumangsa awake ku gedhe. Rumangsa derajate luhur. Qalallahu ta'ala tilkat darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Omah swarga neng akhirat iku bakal diparingake maring wong-wong sing ora kepengin dadi wong sombong ning bumi lan wong sing gawe kerusakan di atas bumi. Artinya bahwa surga besok di akhirat ini akan diberikan kepada orang yang bertawadhu, mboten sombong wonten atas bumi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah man fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat seberat semut pudak dari sifat kibir. Asy-Syaikh Abdul Rahman Asy-Syafi'i Asy-Syafi'i memberikan arti. Artinya sifat kibir itu tidak akan masuk surga. Walaupun sekecil apapun. Jika sifat kibir itu dipakai seseorang, maka orang yang memakai ikut tidak masuk surga. Jadi aslinya yang tidak masuk surga itu sifat kibir. Jika sifat kibir itu digunakan seseorang menjadi sifat seseorang, maka orang itu ikut tidak masuk surga. Penjelasan dalam pengajian engkang sampun liwat. Artinya adalah tidak masuk surga ma'as-sabiqinal awwalin. Ora iso mlebu surga bareng wong sing dhisik-dhisik, bareng wong sing awal-awal. Ya masih bisa tapi akhir. Dibersihkan dulu di dalam api neraka. Para Bapak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadhu
Boten sombong, boten gumedhi. Angel diikuti cara sakniki. Kanjeng Nabi ku nek rawuh di dalam perkumpulan kok keri. Niku manggon teng mburi. Umpamane gak oman tempat duduk kok manggone neng sandal-sandal ya neng kono Kanjeng Nabi. Umume nek wonge dhewe jenenge ustad, jenenge kiai, teko keri dhewe. Jaluk ngursi sing puk, kursi sing ngarep dhewe. Jauh dari akhlake Kanjeng Nabi. Ayo Nabi nek teko keri ya manggon ning mburi. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama dengan sahabat. Lah sahabat iku nderekno ning mburi. Memang cara akhlaknya sahabat begitu. Memang seharusnya orang harus begitu, yang dimuliakan di depan. Pikannya Nabi dawuh, majuwo, majuwo, disio, aku neng buri. Malah sahabat kongkong tengar, kanya Nabi teng buri. Apa? Karena tawaduknya Nabi, satu. Yang kedua, memberi pelajaran kepada sahabat supaya tawadhu. Yang ketiga, kanjeng Nabi membasmi bibit-bibit takabur yang ada di dalam jiwa. Nek melaku sahabat kongkone ngarep, kanjeng Nabi neng buri. Lagi ini ada ustad laku bareng murid neng guri pendeng ngarep. Oh, niki akhlake Kanjeng Nabi. Satu, memberi pendidikan kepada sahabat supaya bertawadhu. Ya. Kedua, untuk membasmi bibit-bibit takabur dan ujub yang ada di dalam jiwa. Bapak-bapak, pada suatu saat dakhala rajulun, masuklah seorang laki-laki ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Farta'adda rajul min haibatihi sallallahu alaihi wasallam. Barang mlebu di depan kanya Nabi gemeter takut karena wibawanya Kanjeng Nabi. Takut bergemetar seluruh tubuh karena wibawane Nabi. Wa qala lahu hawwin alaika fa innama ana ibnu mra'atin kanat taqulul qadid. Nabi dawuh neng wong lanang iku, tenanglah, tenang ya. Hawwin alaika, tenang ya. Artinya kamu jangan gemetaran, kamu jangan merasa takut, karena saya ini hanya anak laki-laki dari seorang wanita pemakan dendeng. Aku kudu apa-apa, aja mau wedeni, aja gemetaran di depanku, ojo takut di depanku, saya ini hanya anak laki-laki dari seorang wanita
pemakan dendeng. Ya. Aku ngur anake wong wedok tukang mangan sego cara saiki. Ora usah gemetaran. Kenapa Nabi mengatakan begitu? Saya hanya anaknya seorang wanita pemakan dendeng. Imam Mawardi dawuh di dalam kitab Adabid Dunya Waddin. Kan Nabi dawuh ngene adalah untuk membasmi bibit-bibit sifat takabur di dalam jiwa. Maka wong iku kabeh iku duwe bibit. Bibit-bibit takabur di dalam jiwa. Supaya bibit kibir itu tidak tumbuh. Tidak tumbuh. Wa qatu'a dzara'i al-ijab. Dan Kanjeng Nabi itu maksudnya adalah untuk memutuskan akar-akar perasaan ujub. Perasaan ujub itu perasaan dirinya lebih baik daripada orang lain. Karena kibir dan ujub itu adalah satu sifat yang berakibat amal tidak diterima oleh Allah. Jadi ini memang Kanjeng Nabi berusaha untuk membasmi bibit-bibit daripada sifat takabur. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innal ujba yakulul hasanat kama takulun nar al-hatab. Kanjeng Nabi dawuh krana sifat ujub. Sifat ujub itu merasa dirinya lebih baik daripada yang lain. Itu bisa menghapus amal bagus. Seperti hanya api bisa menghabiskan kayu bakar. Lalu Bapak, Nabi mengajarkan kepada kita, dimulai dari mengajarkan lewat para sahabat, supaya tawaduk, supaya tidak kibir. Ra'aitu fi kitabi syarafil Mustafa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara ashabahu fi safarin bidhabhi syatid. Faqala rajulun alayya dhabhuha. Waqala akharu alayya salhuha. Waqala akharu alayya tabakuha. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alayya an ajma'a lakumul hatab. Kaya Nabi ku nate tindakan diukuti oleh para sahabat. Tindakan bareng-bareng. Akhirnya wonten perjalanan niki merasa lapar. Wah, Bapak, mergo padha luwe kanya Nabi perintah mbeleh wedhus. Mbeleh wedhus. Kalau Bapak, salah satu dari yang mengikuti Nabi mengatakan, wis sing bakan beleh aku. Aku engko sing beleh weduse. Yang lain mengatakan sing bagian beset aku. Yang lain mengatakan yang masak aku. Kanya Nabi dawuh sing golek kayu bakar aku. Oh Bapak, nanti kanya Nabi itu menempat dirinya
podo-podo ambek para sahabat. Jadi mboten kok terus lungguh tok karimangan. Sing sitok nyanggupi mbleh. Yang satu lagi, yang satu nyanggupi beset, betete weduse. Yang satu menyanggupkan dirinya untuk masak. Kanjeng Nabi menyanggupkan dirinya cari kayu bakar. Podo-podo, podo-podo. Nah niki sing jarang digunakan oleh pemimpin-pemimpin zaman sekarang, oleh kiai-kiai zaman sekarang, ustad-ustad zaman sekarang. Ini adalah supaya Kanjeng Nabi bisa membasmi bibit-bibit sifat takabur di dalam jiwa. Para bapak, ceritane Nabi Sulaiman bin Daud. Irtafa'a Sulaiman alaih salam yauman bijundihi fil hawa. Hatta sami'a tasbihal malaika. Sumana zala hatta asoba biqotamai al-bahra. Fasami'a sautan yakulu laukana fi kolbi sahibikum miskolu darot dan minal kibri lahusifa bihi. Nabi Sulaiman niku para bapak nek tindak ambek bala tentra niku lungguh amben. Lungguh amben, ambene mabur. Ambene niku wakana sariruhu min dahabin wa haririn. Amben bayang. Bayang iki terdiri dari emas. Ambene terdiri dari emas. Lajeng leme'e sutra, dimana amben iku singgawe jin, ya, singgawe jin. Leme' sutra itu singenam jin. Gedene amben sepiro. Farsahon fi farsahin walaihi salah su'ala fi kursiyin min dahabin wa fiddatin wa ajrisul anbiya'u ma'ahu

7.500 meter. 7.500 meter, 7.5 kilo. Ambane 7.5 kilo. 7.5 kilo. Jadi 7.5 kilometer persegi. Bapak. Pasien di atas ambene ku ada kursi-kursi tempat duduk. Kursi-kursi tempat duduk. Kayak jangan nek numpak kapal, kapal pesiar, kapale gede, di atas kapal ada kursi-kursi tempat duduk. Kursi ini ku jumlahnya 3.000 kursi. Dari emas, 3.000 kursi dari perak. Yang di atas ini, di atas amben. Nah, yang kursi-kursi dari emas niki tempat-tempat duduknya para nabi. Nabi-nabi di zaman itu, nabi niku kuan kathah. Nabi itu jumlahnya kan ada 124.000. Nah, niki duduk di tempat-tempat kursi. Kursi yang dari emas. Lajeng para ulama-ulama di zaman itu duduknya di kursi dari perak. Para bapak, waktu niku belum ada hukum larangan menggunakan dari emas. Zaman Kanjeng Nabi nek wong lanang nganggo cincin emas enggak boleh. Tapi zaman itu masih belum ada larangan. Bapak, bapak niki amben ya. Sing ditumpahi Nabi Sulaiman munggah sampai tekan dhuwur. Fil hawa, awang-awang. Tekan duaku sampai kurungu tasbih malaikat. Malaikat pada moco tasbih, niki mendengar. Terus mudun di atas laut. Sampai digambarno delamaane menyentuh air laut. Bareng sampun tengandap, tadi berarti ambene niki yang sepanjang itu, selebar itu, niki pun menyentuh, menyentuh air. Mendengar suara. Ya. Seandainya temanmu, artinya Nabi Sulaiman, ini di dalam hatinya ada sifat takabur, seberat semut pudak pasti akan tenggelam dalam laut. Ini ancaman, ancaman. Jadi ketika sudah turun, ya ambene sudah menyentuh air laut. Ini ada suara. Seandainya temanmu, artinya Nabi Sulaiman, ini di dalam hatinya ada seberat semut pudak dari sifat kibir, pasti akan ditenggelamkan di laut. Lho Bapak, ini satu peringatan. Jadi Nabi ku ya ora oleh sombong. Oleh sombong. Nabi Sulaiman sebagai raja niki nggih tawadhu Nabi Sulaiman. Luar biasa tawaduk Nabi Sulaiman. Karena tawaduknya Nabi Sulaiman itu zuhud. Ya. Ada orang berpendapat Nabi Sulaiman itu enggak zuhud. Kenapa enggak zuhud? Oh Nabi Sulaiman kok jadi raja. Ya.
kerajaan.

hanya terdiri dari emas, kursi kerajaannya dari emas, lantainya dibuat dari emas, masa zuhud? Kemudian dijawab oleh ahli sejarah, Nabi Sulaiman adalah rajanya orang zuhud. Karena apa? Tentang kerajaan dari emas, lantai dari emas, itu memang keharusan di zaman dulu. Di zaman dulu enggak bisa menaklukkan raja yang lain kecuali lebih kaya. Ya. Jadi kemilikannya harus lebih besar. Sekarang memandang zuhudnya Nabi Sulaiman adalah kehidupan sehari-hari. Nabi Sulaiman itu sing didahar roti sa'ir. Roti sa'ir niku roti yang terbuat dari gandum yang kasar. Gandum sing kemrotok, sing gak alus, sing gak kunel, ku jenenge sa'ir. Lah gandum sing alus, sing empuk, sing kunel itu namanya khintoh. Namanya khintoh, bukan sa'ir. Tapi rakyatnya, suguhane Nabi Sulaiman pakai khintoh. Lauk pauknya Nabi Sulaiman setiap hari menyembelih kerbau, sapi atau unta 10.000. Kambingnya 50.000. Ayamnya tidak terhitung banyaknya tiap hari. Untuk siapa? Untuk rakyat. Jadi rakyatnya yang dimakan khintoh, gandum yang punel, lauk pauknya dibelih no kebu, utawa sapi, utawa unta, 10.000, 10.000. Kambingnya 50.000, ayam tidak terhitung. Itu namanya orang yang zuhud. Yang zuhud. Rajanya zuhud. Allah Bapak. Awak ewe dewe neng omah. Neng omahku ono jangan terong. Ono jangan tempe. Ono panggang ayam. Sing diwehno pembantu rumah tangga apa teronge apa ayame. Enggak mah. Loh, iki bedane. Ora Bapak. Abi Sulaimanku zuhud, ora Bapak. Sampai saking zuhute, saking lomane pernah matur Gusti Allah. Ya Allah Gusti, saniki sing ngopeni makhluk genti kula. Nggih. Sing ngopeni makhluk genti kula. Napa ki gak sombong mboten, nggih. Saking apa saking zuhute, saking senenge sesuguh. Gak kuat Sulaiman, gak kuat. Pun Gusti, kula setahun mawon. Setahun gak kuat. Nek setan mboten kat nggih mun sesasi mawon. Sesasi gak kuat. Nek mboten kat nggih seminggu mawon. Seminggu gak kuat nggih. Wis saiki jajalan sedina. Sedina jajalan. Ora Bapak jajal Gusti Allah kongkon neren. Ngingoni makhluk. Nabi Sulaiman sing badhe ngingoni. Ora Bapak tukang masak sak donya dikumpul dong. Kongkon masak. Angin-angin di stop gak oleh jalan. Soalnya apa padang pasir kanggo noto piring. Nggih. Noto piring.
kanggo jamuan mangan. Oh bapak, wis dikumpulno kabeh kongkon masak kabeh sak padang pasir ditoto piring-piring. Enten jenenge iwak nun. Iwak nun iku ikan paus, tengel-tengel. Jam 7 pagi. Ya Allah Gusti, kula mun luwe. Biasane enten wong sarapan iki dereng sarapan. Aku saiki leren. Genti Sulaiman kono, ning Sulaiman. Waro kono njaluk Sulaiman. Waro bapak. Nggih bi kudratillah wa inayatillah iwak paus iso mlaku ning darat nggih. Sulaiman, aku luwe njaluk mangan, kok njupuk dhewe padang pasir. Wallah bapak. Dikersakno Allah gak duwe wareg. Nggih. Dadi tatanan untuk sehari untuk makhluk sak donya dintekno iwak sitok. Sulaiman dan kujek luwe kurang. Delok engko didelok entek. Sak piring-piringe dilek kabeh. Jungkal nabi sirban Gusti kapok. Lho niku Allah ku sak mono iku. Yeah. Nek maringi mangan wong sak dunya ora wong tok sak binatang-binatange. Yeah. Iki jenenge Rabbul. Rabbul alamin. Sifat rububiyah. Sifat rububiyah ku sifat ngatur. Nek uluhiyah sifat menguasai. Rububiyah sifat mengatur, sifat ngeramu. Loh bapak, nah niki Nabi Sulaiman. Pada suatu saat Nabi Sulaiman naik lagi. Numpak sarir, sami sarir, ambene sakmono. Dengan bala tentranya munggah neng awang-awang. Dalam tekan dhuwur, Nabi Sulaiman neng jeratine ada sedikit ujub. Iki aku, aku. Ada sedikit ujub. Bro bapak, ambene miring-miring kate numplek. Ada sedikit rasa ujub, rasa takabur. Ambene kate numplek. Nabi Sulaiman dawuh, istaqim, istaqim. Tegaklah, tegaklah. Wis miring. Wis miring. Ambene ngomong. Amben, aku bakal jejek nek ati sampean jejek. Tapi aku miring, aku kon numplek nek ati sampean miring. Oh bapak, ati Nabi Rasul niku salah titik mawon. Niku sanksinya berat. Sanksinya berat. Di amben itu sakit muni. Kulo jejak, nek ati sampean jejak. Tapi kulo meke badhe miring, numplek, nek ati sampean miring. Bapak iki cerita-cerita tentang Rasul, tentang Nabi. Kenten cerita tentang Raja Fir'aun. Raja Fir'aun. Pada suatu hari iblis melebu datang kerajaane Raja Fir'aun. Fir'aun niku parau. Tadi Raja Mesir niku parau. Ada Raja Parau 1, Parau 2, Parau 3. Oh bapak, Fir'aun niku sak temene
bapake ke wong apik. Tapi suatu saat karena kondisi keluarga, akhirnya bapake dadi duweni sifat hasud. Bapake Fir'aun ku jenenge Mus'ab. Namanya Mus'ab. Piyambake peternak sapi. Dewa ngapik, peternak sapi. Sapi ternake kathah. Tapi karena kondisi keluarga niki enten sing boten nyenengno. Napa? Usianya sudah banyak. Sudah di atas 100 tahun. Mboten gadah anak. Di Mus'ab niki mboten gadah anak. Mergo mboten gadah anak, kapan ana wong ngandung hasud? Kapan ana wong meteng hasud? Hasudnya memuncak sampai kepada sapi ternaknya sendiri. Nek sapi ternaknya sendiri iku meteng hasud. Loh, mesti ini nek sapi ini meteng rak seneng. Nggih. Arepe duwe anak, bondone tambah. Tapi sebab istrinya enggak bisa hamil, enggak punya anak. Ki namanya perubahan kondisi keluarga. Ini ya, gadah dampak hasud. Sapi ini sing bolak-balik meteng manak digepuki. Gepuki. Kowe kok gak ndek duga ning Gustimu. Bolak-balik manak, bolak-balik manak. Gustimu rung tau manak. Lho, dilalah sapi niku dikersakan Allah iso ngomong kabine. Gusti pengen badhe diparingi putra kalih Allah. Tapi bibit putane panjenengan dari empat sudutnya neraka jahanam. Dari empat sudutnya neraka jahanam. Lho bakdane krungu ngomongane sampe niku syahwate metu. Syahwat kumpul dengan istri. Akhirnya kumpul ambek istri. Ya, ternyata betul malam itu kumpul istrinya hamil. Barang hamil, hamil, hamil, lahir anak laki-laki. Sehat. Fir'aun itu mulai lahir sampai 400 tahun enggak pernah sakit. Badannya sehat, sehat. Dijenengi Walid. Walid bin Mus'ab. Setelah dewasa, Walid niki punya keahlian teng mebel. Nek damel mebel, damel meja kursi, damel dipan, damel lemari, niku disenengi ambek rakyat. Gaweane halus, bagus. Bapak akhirnya nderek mebeler. Yeah. Mebel itu dadi laris, rame. Pemesan-pemesan niku rame. Akhirnya para bapak, Fir'aun niku nggih dapat gaji yang banyak. Nggih. Ada gaji sing kata. Tapi Fir'aun niku gadah sifat sing ora apik.
Kapan wis ngumpulno gaji kata kangge judi ambek minum. Minum-minuman keras, judi-judi. Judi kalah. Kerja malih, harta ngumpul, damel judi kalah lagi, kalah. Lah sifat sing mboten apik niki diketahui ibunya. Ditimbali walid, aku demen mbek awakmu, pinter kerja. Tapi sisi lain ibu gak demen mbek awakmu sebab awakmu ku demen judi ambek minum-minuman keras, iku ibu gak demen. Bentak mbek ibuke. Ya ummi, inni aunu nafsi. Ya ummi, hai ibu, sesungguhnya aku adalah penolong nafsuku sendiri. Artinya melakukan sesuatu nek gak cocok mek nafsune gak gelem. Jadi yang dilakukan apa yang sesuai dengan nafsunya. Ya ummi, inni aunu nafsi. Semenjak dari itu sang ibu tidak pernah memanggil namanya walid, tapi memanggil aun. Karena ucapan sendiri inni aunu nafsi, aun. Suatu saat beto duwe sing kathah membawa harta pergi berjudi. Berjudi kalah. Uangnya habis. Setelah uang habis, bajunya kanggo tombok, kanggo taruhan. Baju yang bagus-bagus habis, tinggal baju yang paling dalam. Bandare ngomong, ya, pakai taruhan baju dalam saya juga mau. Akhirnya taruhan kalah. Lepas-lepas, bajumu lepas, aun, bajumu lepas. Dilepas iku jebul, awelek jeruk. Bulu-bulunya itu seperti binatang, bulu-bulunya. Jadi welek, nek wis lepas pakenku welek. Malu lari. Nah, teman-teman judi sorak-sorak. Faro'aun, faro'aun, faro'aun. Larilah aun, larilah aun. Akhirnya terkena dengan sebutan faro'aun, Fir'aun. Nah, para bapak, sifat hasud dari bapaknya itu timbul. Timbul, nular neng anake. Setiap ada orang kaya dirampok. Memang orangnya menang perang, menang gelut Fir'aun. Jadi harta diambil habis untuk judi habis. Untuk judi habis. Para bapak, karena terkenal orang hebat, pernah diambil oleh Raja Sinjab. Raja Sinjab itu adalah anak Raja Royan. Penerus Raja Royan, penerus, para bapak jenenge Raja Sinjab. Nah, Fir'aun diambil menjadi satpam. Menjadi satpam, penjaga pos keamanan. Karena memang orang yang hebat kalau gelut, kalau berperang. Ahli apa jenenge iku? Gelut. Pada suatu malam jenenge Raja Sinjab di kamar di atas ranjang bermimpi. Rumangsane ana kala jengking.
kalau jengkeng iki munggah neng amben ngentup Raja Sinjab. Terkejut, terbangun, merasa takut. Ya, rasa takut. Bermimpi kok ono kalau jengkeng gede kaya ketunggeng menyengat dia. Atine gak sabar pengen ketemu ahli nujum. Ahli nujum, tapi kabehku biyen rasaku punya pujangga yang untuk mengartian setiap isyarat-isyarat. Loh Bapak gak sabar, mestinya seharusnya memanggil ahli nujum, dipanggil, disuruh mengartikan apa artinya. Mboten sabar. Wakek, nggih. Mahkota kerajaan pakai baju-baju raja, pakai pedang, metu. Metu ngliwati perapatan. Tengah-tengah perapatan ada pos penjaga keamanan. Disitulah Fir'aun. Tuhan, kok malam-malam keluar? Diceritakno, aku mau. Ceritakno, sebentar Tuhan. Kayaknya lungguh, digoruk ambek Fir'aun. Digoruk ambek Fir'aun. Kemudian pagi-pagi Fir'aun ya, duduk di kursi kerajaan. Para Bapak, sekarang kerajaan aku yang menguasai. Siapa yang mendukung aku? Ya, saya beri harta sekian. Siapa yang tidak mendukung, aku bunuh. Akhirnya para Bapak yang pertama aku jenenge Patih Haman yang mendukung Fir'aun. Nah, ini terus Fir'aun menguasai Mesir. Para Bapak, dangu-dangu Fir'aun ini mempunyai di samping pujangga kekuatan yang hebat, tukang sihir. Jumlahnya 100 tukang sihir. Karena kekuatan ini sampai Fir'aun itu mengaku sebagai Tuhan. Ya. Pada suatu hari Iblis masuk ke kerajaan Fir'aun. Iblis. Wa qala anta tad'i rububiyah. Qala na'am. Kola biaya hujatin, kola bi alfi sahirin. Kola kleru satus, seribu tukang sihir. Wakola ijma'hum li, fajama'ahum, fa'alqa sihrahum, fatanafasa iblis, fadahaba sihruhum haba'am mangsura. Suma tanafasa sanian fa'adharo sihrum aksaro min sihrihim. Waqala ya Fir'aun sihruhum akwa am sihri. Qala ba sihruka. Waqala ya Fir'aun ana ma'ahadha la yardunillahu ta'ala an akuna abdahu. Fa kaifa yardoka ma'a azika antakuna syarikahu. Oh Bapak, Fir'aun itu takabur, dimulai dari sifat hasudnya. Takabur, sombong. Kesombongannya sampai memuncak mengaku sebagai Tuhan. Itu Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Suatu hari Iblis masuk menemui Fir'aun. Fir'aun, saya dengar kamu mengaku sebagai Tuhan. Ya, iya jawabannya. Alasanmu apa? Kamu berani-beraninya mengaku sebagai Tuhan itu alasanmu apa?
karena saya memiliki 1000 tukang sihir. Coba sekarang semua kumpulkan di hadapan saya, kata iblis. Barang dikumpul noko wabeh, jumlahnya 1000 tukang sihir. Hei saharatu Fir'aun, tukang sihir Fir'aun, sekarang coba keluarkan semua sihirmu, kerahkan seluruh kemampuanmu. Oh bapak, tukang sihir niku ente sing nyeblokno tampare dadi ula, nyeblokno tekene dadi ula, macam-macam menjadi binatang buas, dadi kala jengking dan lain-lain. Iki jumlahe 1000. Iblis ku gampang. Disebul pisan, fuh. Hasil sihire 1000 tukang sihir menjadi debu semua. Barang jadi debu, iblis nyebul sekali lagi, fuh. Nggih, teko sing jenenge ula, jenenge napa mawon, lebih dari 1000. Sekali tiup, fuh. Dadi ula, dadi sembarang, lebih dari 1000. Hei Fir'aun, aku tanya kamu, lebih hebat mana sihirku dengan sihir tukang sihirmu? Fir'aun menjawab, lebih hebat sihirmu. Fir'aun, aku koyok ngene wae ora diakui Allah sebagai hamba. Aku kaya ngene wae tidak diakui Allah sebagai hambanya Allah. Rajim, rajimku diranjam, dijauhkan dari rahmat Allah. Kamu hanya bisa begitu saja kok ngaku sebagai Tuhan. Jadi napa iblis kaya ngoten hebatin sihir. Bapak-bapak, setelah Fir'aun niku ngaku sebagai Tuhan, kemudian mengambil istri yang cantik, namanya Asiyah binti Muzakhim. Asiyah binti Muzakhim itu cantik, badaknya orang Muslim. Bapak-bapak, diambil Fir'aun paksa. Karena kalau tidak dibunuh, dihabisi sak keluarga. Akhirnya dinikah ambil Fir'aun. Karena cantiknya, ya. Tapi punya kehebatan. Fir'aun itu gak bisa ngumpuli. Fir'aun itu gak bisa ngumpuli. Tadi wong ngene kecantikan malah gak bisa dikumpuli. Di kapane sudah mau ngumpuli, ibu apa gak iso tandang. Gak iso tandang. Ngerti apa gak iso tandang. Di kapane wis siap arep ngumpuli gak iso tandang. Tapi tetap jadi istrinya karena kecantikannya. Merasa puas dengan memandang tok. Memandang karena cantiknya. Memandang tok wis marem. Ya, ora iso tandang. Niku Asiyah binti Muzakhim. Suatu saat Asiyah niku duduk-duduk bersama dengan Fir'aun. Tuan, saya mau bermain dengan panjenengan. Dikandakno bermain ngono tok, gak dikandakno apa main catur, apa main halma, gak dikandakno.
hanya ingin bermain kalih panjenengan. Janji siapa yang kalah keluar di depan pintu kerajaan dengan telanjang. Siapa yang kalah keluar di depan pintu kerajaan dengan telanjang. Berkoas yakin ngerti nek jerone firengku welek. Welek. Karena bulu-bulunya itu welek. Menjijikkan, menjijikkan. Bapak-bapak, hatiku nantang Fir'aun mau bermain dengan panjenengan, janji siapa yang kalah keluar di depan pintu dengan telanjang bulat. Akhirnya main, mau main catur, mau main nopo, gak diterang noneng kitabe. Fir'aun kalah. Fir'aun kalah, Tuhan pengen harus memenuhi janji. Nah, Asia, ampuni aku, maafkan aku, jangan kau paksa aku keluar di depan pintu dengan telanjang. Major Asia jauh, Tuhan, panjenengan mengaku sebagai Tuhan. Tuhan itu selalu mempunyai sifat memenuhi janji. Menawi pengen buat memenuhi janji tidak pantas menjadi Tuhan. Karena Tuhan itu punya sifat selalu memenuhi janji. Oh Bapak, akhirnya metu. Jadi wis dirayu, ojo maksa aku. Nek sampean ora maksa aku, tak wehi permata sak kebeke lemari. Permata intan barlian sak kebeke lemari peken kabeh. Peken. Asalkan kamu tidak memaksa aku keluar telanjang. Tetap Asia menawi pengen sebagai Tuhan mesti memenuhi janji, karena syaratnya Tuhan itu memenuhi janji. Akhirnya para bapak metu padha teng kerajaane ku kuwadah jenenge jawari ku wadon amat yang muda-muda, cantik-cantik. Istilahi raja-raja Jawa jenenge Estri Selir. Estri Selir kuwata. Dulu jawari-jawari niki pernah ditawari Asia masuk Islam supaya beriman kepada Allah. Oh, Bapak. Di jawari-jawari ini ditawari beriman pada Allah mudan purun. Setelah melihat Fir'aun seperti itu, welek. Oh, Bapak. Bareng telanjang niku, welek. Akhir jawari ku sedoyo. Mudan demen kali Fir'aun. Akhirnya semuanya masuk Islam. Semuanya masuk Islam. Niki karena perjuangannya Asia. Tapi akhir-akhir mengke Asia niki nggih dibunuh sampai Fir'aun bersama-sama dengan Masito. Para ibu dan para bapak, Zamane wali. Niku enten namine Syekh

Al-Qudwah Abdurrahman Aftu Suwandi. Atuf Suwandi. Aftu Atfu Atfu Atfu Suwandi. Atuf Su Atuf Suwandi. Radhiyallahu anhu jenenge angel Abdurrahman Atuf Suwandi. Tengahnya sebagai panutan biasa menyampaikan ilmunya sambil duduk di atas kursi. Memang orang hebat, yang orang hebat. Lukuh ning kursi ngaku-ngaku. Ana bauna alia kal karki baina tuyur atwaluhum unukon. Ngomong nggih ngeten iki ngomong lungguh kursi kaya kula ngene. Terus ngaku. Aku iki di antara para wali ini seperti burung karki di antara burung-burung yang lain. Burung karki itu burung sejenis merak. Bulu-bulunya indah, buntute, buntute, ekornya panjang, lehernya panjang, lehernya paling panjang. Kalau model burungnya, kalau saya lihat gambarnya itu seperti merak. Seperti merak. Tapi lehernya panjang. Itu namanya burung karki. Saya pengakuannya Abdurrahman. Di antara wali-wali seperti burung karki, di antara burung-burung yang lain. Lehernya paling panjang. Iku ngaku ngono, berarti mengaku derajatnya paling tinggi. Nah, iki jenenge ujub, ujub, takabur. Karena pengakuan itu ada laki-laki langsung melompat di depan Abdurrahman. Fawasa baile rajulun wa qala dakni usari uka. Hai Abdurrahman, ya. Ayo duel ambe aku. Ngajak gelut, ya. Ayo bantingan ambe aku. Ya mau. Lajeng jenenge Abdurrahman niku memandang. Memandangnya hanya sekilas. Terus dingklup. Memang tidak gelut, gak gelut. Ditanya oleh muridnya, kenapa panjenengan tidak gelut? Tidak duel kok mboten purun. Tak sawang wong iku. Wulune jasad, wulune jasad. Iku ana gedunge. Bi inayatillah. Wulu, bulunya itu ujungnya itu ada gedung. Ada gedungnya yang tinggi, kan aneh. Makanya tertegun, dijak gelut gak wani. Nggih. Padahal wong niku diparingi Gusti Allah 100.000 124.000 bulu. Tiang niku wau termasuk manusia yang lain niku diparingi 124.000 bulu.
tiap-tiap bulu niku kok ana gedung. Gedung. Kan aneh. Makanya tertekun meneng nggih. Para bapak. Dijak duwil mboten wantu. Tarutan terus takon. Man anta, kamu itu siapa? Saya dari Baghdad, murid-murid Syekh Abdul Qadir Al-Kailani. Al-Kailani niku Al-Jailani padha mawon. Al-Kailani, Al-Jailani niku sami. Saya laki-laki dari Irak, salah satu dari muridnya Abdul Qadir Al-Kailani. Syaduruman ngomong, saya tidak pernah mendengar ada Abdul Qadir Al-Kailani. Nah, ini termasuk kesombongannya. Saya tidak pernah dengar, tidak pernah melihat Syekh Abdul Qadir. Baik masuk pintu atau keluar pintu. Wah, Abdul Rahman itu sudah berada di pintu Qudroh. Itu para bapak, namanya satu makom. Makomnya wali itu ada di Babul Qudroh. Ada namanya di Hadroh. Ada Babul Qudroh, ada Hadroh, Hadrotillah. Derajat ini ku teng pintu Qudroh. Aku tidak pernah melihat Syekh Abdul Qadir baik melewati pintu, keluar dari pintu, atau masuk ke pintu, pintu Qudroh. Waktu itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berada di Irak sedang di hadapan para murid. Para murid pas ngendikan sampai muridnya. Syekh Abdul Qadir dawuh, "Hei fulan dan fulan, dua orang. Ya. Datanglah kepada Abdul Rahman. Katakan ya, bahwa kamu masih berada di pintu." Sedangkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam hadroh. Orang yang di pintu tidak tahu siapa yang di dalam hadroh. Tapi orang di dalam hadroh melihat siapa yang ada di pintu. Oh Bapak, hadrohku kawasan. Kawasan ilahiyah. Wengenane menate kula terangno. Kawasan hadroh ilahiyah niku kawasan maknawi, bukan kawasan hissi. Kalau kawasan hisi itu bisa dilihat dengan mata kepala. Tapi kawasan maknawi tidak bisa dilihat, namun bisa dirasakan bagi orang yang sudah sampai. Kangge wong sing wis tekan iku nek dirasakno. Wingane nate kula terangno perjalanan orang melewati makom, makom, makom, makom sampai tujuh makom sampai tekan makom mahabbah. Lah, sudah sampai makom mahabbah itu namanya sudah sampai pintu. Tapi belum masuk ke hadroh. Kalau masuk ke hadroh maka sudah merasakan syauq ilallah, merasa rindu pada Allah. Setelah syauq ilallah, merasa al-unsu billah, merasa tenang dengan Allah, karena sudah melihatnya.
musyahadah ilallah, yang terakhir arido bihukmillah. Niki sudah masuk di dalam hadroh. Hei wong loro, kondo neng Abdurrahman, awak muku masih di pintu. Satu kodil ajalnya sudah di dalam. Orang yang di pintu tidak melihat yang di dalam, tapi yang di dalam bisa melihat yang di pintu. Anda no. Tanda-tanda itu adalah pakaianmu yang masih baru, yang putih, yang ada songketan, kayak sarung kok ana sarung songket, di mana songketannya tulisan kul huwallahu ahad. Itu nanti akan lepas dari dirimu dan berpindah ke tanganku, kondo yo. Para bapak, akhirnya dua orang yang diperintah Syaikhul Qadir Al-Kailani niki badhe menemui Syekh Abdurrahman. Setelah sampai di luar, maka murid-murid Syekh Abdurrahman ini sudah keluar berduyun-duyun. Kanakno, ayo balik, mari, mari kembali menghadap gurumu. Sampai kepada gurunya, wong loro kondong, ya Syekh Abdurrahman, Syekh Abdul Qadir menyampaikan salam kepadamu, ya. Menyampaikan salam. Beliau Syekh Abdul Qadir mengatakan begini, begini, begini, mengatakan bahwa kamu masih di pintu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sudah di dalam hadroh. Orang yang di pintu masih belum bisa melihat yang di dalam, tapi yang di dalam bisa melihat kepada orang yang di pintu. Iki kata Syekh Abdul Qadir. Sebagai tanda apa yang dikatakan panjenengane Syekh Abdul Qadir, ini pakaianmu yang indah, yang masih baru berwarna putih, yang songketannya kul huwallahu ahad, ini akan lepas dari dirimu dan berpindah ke tangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bapak-bapak, setelah disampaikan datang Syekh Abdurrahman, beliau mengatakan, Sodako, Syekh Abdul Qadir, benar, benar. Nah ini para bapak, dadi wong sing dhuwur iku terkandang ya ngono. Jadi ada perasaan dirinya hebat. Mulane niku sampai ngaku-ngaku, aku diantara para wali iku seperti burung karki diantara para burung yang lain. Ku sedengnya ngaku-ngaku. Lah, Syekh Abdul Qadir Jailani pernah mengatakan, anta wahidun fisama wa ana wahidun firadi. Apa itu bukan pengakuan kesombongan? Roh Bapak, artikanlah sejati ini. Jangan diartikan bahasanya. Anta wahidun fisama. Iki wong sing gak seneng bi Abdul Qadir mengatakan, kamu ya Allah Allah satu-satunya yang berkuasa di langit. Wa ana wahidun fil ardi. Saya adalah satu-satunya yang berkuasa di bumi. Iku wong ngarteni sing gak demen. Wali-wali niku kalau mengartikan bahasa
bukan bahasa-bahasa kebiasaan, tapi bahasa isyarat. Bahasa isyarat, sama itu dudu langit. Sama itu artinya dhuwur. Ardi itu bukan bumi, tapi ardi itu artinya asor. Iki tawaduknya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang luar biasa. Loh Bapak, anta wahidun fisama, ya Allah, pengen satu-satunya yang berderajat yang paling tinggi. Wa ana wahidun fil andi, saya adalah satu-satunya orang yang berderajat paling rendah. Kutawad. Artinya begitu. Tengene kitab Manaqib kan, anta wahidun fisama wa ana wahidun fil andi. Nah, para bapak niku wau wong sing derajate dhuwur ngaku-ngaku. Iku suatu saat badhe kecelik. Ba'du salihin wong bapak cerita. Aku pernah suatu tahun pada suatu hari tawaf di Ka'bah, ada laki-laki rupanya orang berkedudukan, buktinya itu membawa pelayan yang sangat banyak. Tawaf di Ka'bah membawa pelayan. Pelayannya itu diperintahkan, orang-orang yang tawaf suruh minggir. Nah, suruh minggir. Tempatnya tawaf ini ditempati tawaf orang itu yang membawa pelayan yang banyak. Wong liyane kongkon minggir, kongkon leren. Ini menunjukkan orang sombong. Orang sombong. Rupanya orang yang berkedudukan. Buktinya aku membawa pelayan yang banyak. Orang-orang yang tawaf suruh berhenti, minggir, minggir. Jalannya digunakan orang itu sing diderekno pelayan yang banyak. Nah, ini para bapak, ini orang apik. Orang yang toko mbok presiden, mbok menteri, mbok podo wae. Kapan wis tawaf ya podo wae. Di sana yang ada hanya hamba Allah dan hamba Allah dan hamba abid dan makbud. Tidak ada presiden, tidak ada menteri, tidak ada apa. Podo. Mulane kabeh pakaiane nganggo kain. Podo kabeh. Oleh bapak lah, wong iki lah kok. Kemudian pada suatu hari, Ba'du sholihin iki ketemu wong iku dadi pengemis. Dadi pengemis di jembatan Tanah Baghdad. Dadi pengemis. Wong sing tuwaf sing diderekno pelayan kathah niku. Suatu saat ketemu malih niku teng jembatan Baghdad ngemis, jaluk-jaluk. Bapak-bapak akhirnya ditanya, kenapa kamu jadi begini? Dulu kamu seperti itu. Dijawab, karena saya sombong. Di tempat di mana orang harus tawadhu. Kawasan Ka'bahku tempat di mana orang harus tawadhu. Saya takabur.
karena takabur saya.

Bapake sugih. Bapake sugih. Wonge cerdas. Rupane ganteng, tampan pisan. Wah bapak, iku nek di angen-angen coro akal. Ya. Iki rak mulih dadi wong hebat. Di mu'alimin, sekolahnya di mu'alimin, hebat. Ini kalau guru sudah mengatakan, anak-anak boleh tanya. Iku takere guru nangis. Kenapa? Kalah pinter ambek muridnya. Loh, takon debatan ambek guru sampai guru nangis, iku su'uladab. Ojo diketok no pintere sampai ngalah no gurune di depan orang lain. Iku su'uladab. Kalau bapak. Loh, karena seringnya menyakiti hati guru. Anaknya ganteng, tampan, bapake sugih. Iku pantese kan dadi wong hebat. Akhir hidupnya dadi pemulung. Dadi pemulung. Mulane Kanjeng Nabi dawuh, man ta'adza bihi syaikhuhu ibtalahu Allahu ta'ala bisalasati baliyatin. Barang siapa punya sikap yang menyakiti hati guru, maka akan diusia Allah tiga hal. Al-ula nasya ma'hafidho. Yang pertama, ilmu yang pernah dihafalkan akan lupa. Akan terlupakan. Wasaniatu wakalla lisanuh. Yang kedua, lesannya akan jadi tumpul. Lesanku nek ngomong, sing diomong ilmu. Kalau ilmunya sudah hilang, maka lesan jadi tumpul. Wasali satu, waftakoro fi akhiri umrih. Akan jadi orang fakir di akhir hidupnya. Para santri, jangan punya perilaku yang menyakitkan hati kiai. Jangan punya perilaku yang menyakitkan hati guru. Ini dadi santri nomor siji, jamaah jangan sampai ditinggalkan. Dua, ngaji dan sekolah jangan ditinggalkan. Yang ketiga, larangan peraturan pondok jangan dilanggar apapun. Jangan dilanggar. Insya Allah ilmunya manfaat. Pirang-pirang wong pinter-pinter ilmune gak manfaat, tuwek dadi wong fakir karena menyakiti hati guru. Dawe Nabi, man ta'adza bihi syaikhuhu ibtalahu Allahu ta'ala bisalasi baliyatin. Barang siapa punya perilaku yang menjadikan sakit hati gurunya, maka akan diuji tiga hal. Al-ula nasya mahafidho. Melupakan ilmu yang pernah dihafalkan. Wasaniatu kala lisanuh. Yang kedua, lisannya akan jadi tumpul. Wasalisatu iftakoro. Fi akhiri umrih akan jadi orang fakir di akhir hidupnya.